Hari ini baik, besok harus lebih baik. Ya, di pagi ini saya ada menanti interaksi ataupun atensi-atensi Anda untuk situasi ataupun persoalan yang Anda hadapi. Silakan dengan bergabung di line telepon 0811 482 8840.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya. Kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir? Ah, nggak tahu. Aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

0: Ausia Sumatera do, alak Batak, alayau bangga do jadi Indonesia.
1: Aku iki wong Jowo, aku Indonesia.
2: Aku Diomaitoraya, to Indonesia.
3: Beta Maluku, mar beta tetap Indonesia.
4: Aku minamu ke Indonesia.
5: Kita berbeda, tapi tetap satu dalam kebinekaan. Kami

Iya, pendengar, suasana pagi di hari Jumat yang identik dengan Jumat sehat, Jumat bersih. Tadi dari pantauan kami, banyak orang juga yang mengenakan pakaian olahraga untuk sekedar jalan pagi ataupun olahraga, dan banyak juga yang melakukan bersih-bersih di lingkungan rumah maupun di lingkungan perkantoran. Ada juga mama-mama yang selalu setia dengan sapu, menyapu jalanan di dalam kota Wamena. Mereka adalah mama-mama petugas kebersihan kota dengan rompi yang khas. Sudah pagi-pagi melakukan aktivitasnya. Bagaimana aktivitas Anda di hari ini? Tetap tebarkan senyuman kebaikan Anda dimanapun, kapanpun, juga kepada siapa saja. Ya, di segmen Halo RRI pagi ini kami nantikan juga komentar ataupun tanggapan Anda terhadap pelayanan publik yang Anda manfaatkan, bagaimana prosesnya, apakah ada kendala ataupun jauh dari harapan Anda. Silakan Anda bisa bergabung bersama kami untuk Halo RRI pagi ini di 0811-482-840. Ya, apa yang Anda harapkan, bagaimana kenyataan yang Anda hadapi, silakan di segmen Halo RRI pagi ini untuk perbaikan bersama mewujudkan Wamena yang lebih baik dari hari kemarin maupun hari ini. Ya, akhir-akhir ini banyak kita jumpai juga pawai fans Piala Dunia dengan bendera negara peserta Piala Dunia cukup ramai di Wamena. Apalagi sore-sore di Tugu Salib cukup ramai ya. Dan tentu ada batasan-batasan sebagaimana himbauan dari Kepolisian Resort Jayawijaya berkaitan dengan bagaimana mempertahankan tertib supporter ataupun pendukung di Wamena, Papua Pegunungan. Selain itu, banyak juga yang mengurus dokumen-dokumen pribadi untuk kepentingan khusus di tahun ajaran baru untuk melanjutkan pendidikan oleh orang tua maupun anak-anak yang akan melanjutkan pendidikan.

Ya, bagaimana harapan Anda untuk perbaikan layanan publik yang lebih baik di daerah ini? Silakan dapat bergabung bersama kami. Kami nantikan tanggapan Anda di 0811 482 840.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Kasian banget dia.
1: Siapa?
0: Ini, teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasiannya lagi, gak ada yang jenguk.
1: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
0: Ih, followers Twitternya juga malah udah ribuan kah?
1: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah bean sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Teman kamu di dunia nyata.
2: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPP RRI Tanjung Pinang.

Ya, pendengar, pagi ini mentari bersinar cerah, membawa harapan baru. Dan bagaimana kesiapan kita menghadapi kenyataan hari ini? Tentu banyak aktivitas, juga orang-orang yang akan Anda jumpai. Ya, di aktivitas malam ini, maksud kami di pagi ini, optimisme menjadi penting, karena berhasil dan tidaknya semua aktivitas Anda tergantung pada Anda. Hari ini juga peserta yang telah dinyatakan lolos seleksi penerimaan pegawai baik di lingkup Kabupaten Jayawijaya maupun Provinsi Papua Pegunungan disibukkan dengan urusan untuk melengkapi berkas, baik kesehatan, kelakuan baik, maupun dokumen penting lainnya ya. Mudah-mudahan tidak mengalami kendala jaringan juga untuk upload dokumen-dokumen yang diminta. Ya, bagaimana Anda menghadapi aktivitas hari ini? Seperti apa pelayanan yang Anda dapatkan? Silakan dapat bergabung bersama kami juga dalam program Halo RRI pagi ini untuk komentar ataupun opini Anda berkaitan dengan setiap pelayanan yang Anda dapatkan ataupun setiap kesenjangan yang Anda temui. Kami nantikan di Halo RRI pagi ini di 0811 482 8840.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mau kemana pagi-pagi gini? Mau donor darah.
1: Kamu gak takut?
0: Ya ngapain takut kali? Justru kan aku tambah sehat kalau rutin donor darah.
1: Kok bisa? Diambil darahnya kok jadi sehat? Ngaco ya kamu?
0: Yang ngaco itu kamu. Kamu tahu gak? Fungsi donor darah itu banyak. Salah satunya bisa membakar kalori, menurunkan resiko kanker, dan lain sebagainya. Terus juga, kalau kita donor darah, kita juga bisa membantu sesama kita. Karena setetes darah kita itu berarti untuk mereka yang membutuhkan.
1: Oh gitu. Aku ikut donor bareng deh. Tunggu bentar ya, aku ganti baju dulu.
0: Hei, mandi, mandi.
2: Mendonorkan darah berarti kita telah menolong sesama untuk hidup. Setetes darah kita berarti bagi mereka.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, kebersamaan kita untuk segmen Halo RRI pagi ini. Anda tentunya bisa berinteraksi bersama kami dengan memberikan komentar ataupun tanggapan Anda terkait setiap pelayanan publik yang Anda dapatkan, bagaimana pengalaman Anda, bagaimana harapan dengan kenyataan yang ada. Anda bisa bergabung bersama kami ya untuk berbagi pengalaman Anda demi perbaikan pelayanan publik yang jauh lebih baik. Kita akan jumpa lagi dalam segmen Halo RRI di kesempatan berikutnya. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami. Atensi-atensi Anda di pagi ini, kami akan lanjuti dengan reportase kami selanjutnya di lapangan.
1: Leh, ayo kita pergi.
2: Oh, yaudah, saya ambil dulu handphonenya ya.
1: Ayo, udah, saya tunggu.
2: Bentar, tunggu bentar.
1: Ngapa leh?
2: Ke kamar bentar.
1: Alangkah kamu sibuk amat, masuk kamar keluar lagi.
2: Iya, tunggu.
1: Ngapain leh?
2: Jadi gini, itu
1: ada. Ada apa di kamar itu?
2: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
1: Emang kayak mana posisi charger itu leh?
2: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
1: Cabut aja leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
2: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
3: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kebersamaan kita di Lintas Wamena Pagi, siaran Piala Dunia. Juga tidak luput ya dari siaran kami, karena memang kami ataupun lembaga Radio Republik Indonesia mendapat lisensi untuk menyiarkan jalannya pertandingan Piala Dunia dengan laporan kasat mata ataupun reportase. Seperti apa untuk pertandingan di pagi hari ini? Kami akan siarkan pertandingan Meksiko melawan Korea Selatan. Setelah pagi tadi kami siarkan Kanada melawan Qatar dengan skor 6-0. Bagaimana pertandingan selanjutnya hari ini, Meksiko lawan Korea Selatan? Kita dengarkan bersama.
1: Belakang, namun tampaknya wasit yang memimpin jalannya pertandingan pagi hari ini asal Uruguay, yakni Gustavo Teixeira, meniupkan peluit

Saudara pendengar di mana pun Anda berada, kita masih menantikan ya untuk sholat masjid dari Masjid Agung, sholat Jumat Agung ya, dari Masjid Agung Baitur Rahman. Dan pendengar, kami masih akan terus hadir dengan lagu-lagu Islami untuk pendengar setia kami untuk siang hari ini, lebih terkhususnya untuk saudaraku umat Islam.

Ya, peringat di manapun Anda berada, kami akan mengajak Anda untuk mengikuti sholat Jumat Agung ya. Dari Masjid Agung Baitur Rahman.

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله حبيبه وخليله صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وذريته وأزواجه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته وتمسك بسنته ومن استنى بسيرته إلى لقاء ربه أما بعد فيا أيها المسلمون أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل وطاعته لعلكم تفلحون وقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخلق الناس بخلق حسن أما بعد فيا أيها المسلمون جماعة جمعة yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kita pada detik yang mulia ini di atas mimbar yang barokah ini di tempat yang paling Allah cintai ini. Alhamdulillah di awal-awal tahun baru Hijriah. Tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semangat-semangat yang baru. Dengan visi-visi dan rencana serta niat-niat kebaikan yang baru. Semakin pula kita tingkatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab Allah pula yang masih mengizinkan kita memberikan masa kuota hidup kita di dunia untuk mempersiapkan bekal sebaik-baiknya. Apa bekal yang paling baik? Sepakat para ulama menyebutkan adalah takwa. Kemudian apa itu takwa? Istinabu nawahihi wa imtithali awamirillah subhanahu wa ta'ala. Senantiasa memaksimalkan diri kita. Lisan dan perbuatan kita selaras dengan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita pula meninggalkan apa-apa yang menjadi batasan dari Allah untuk kita tidak melakukan dan mengerjakannya. Inilah takwa. Takwa yang sempurna mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Namun sebagian kita ada yang mengerjakan perintah Allah, ada pula yang mengerjakan larangannya. Atau sebaliknya, meninggalkan larangan Allah, namun pula meninggalkan perintah Allah. Namun sebaik-baik takwa adalah perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya senantiasa kita maksimalkan untuk kita lakukan. Dan kita meninggalkan segala apa-apa yang menjadi larangan-larangan Allah kepada kita. Ma'asyiral muslimin jamaah salat yang dirahmati oleh Allah. Pada khutbah Jumat yang ini, kali ini khatib mewasiatkan untuk senantiasa kita terus merefresh kembali. Terus memperbaharui keyakinan kita kepada Allah. Bukan artinya menggantinya,

0: Maknanya adalah memperbaharuinya, meningkatkannya dengan apa? Dengan amal-amal soleh yang kita lakukan karena Allah subhanahu wa ta'ala semata. Karena apa yang dilakukan seorang hamba lillah, kullu ma lillahi fahuwa bakin. Setiap apapun yang dilakukan hamba berupa kemakrufan yang baik, maka itu akan kekal. Dan jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, khutbah Jumat yang kali ini, kita melihat banyak sekali fenomena-fenomena atau kejadian-kejadian yang unik. Kejadian-kejadian yang mungkin kita gelitik tawa melihatnya. Atau bahkan miris melihatnya. Kadangkala kita melihat orang lain, bahkan melihat diri atau keluarga kita sendiri. Akhir zaman. Begitulah para ulama mengistilahkan tentang masa kehidupan yang sekarang kita berada di dalamnya. Di antara ciri tanda tipikal kehidupan akhir zaman hari ini adalah terbolak-baliknya nilai. Terbolak-baliknya nilai yang kita ketahui itu baik menjadi buruk. Atau sebaliknya yang buruk menjadi baik. Inilah akhir zamannya jamaah. Boleh jadi suatu masa lalu kita mengenal hal yang hitam itu, namun hari ini kita melihatnya seperti hal putih. Dan sebaliknya, putih menjadi hitam. Yang benar, dulu kita melihatnya benar, seakan menjadi suatu kesalahan di tengah-tengah masyarakat. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan ini telah diingatkan oleh Rasul sallallahu alaihi salatu wassalam 14 abad yang lalu tentang bagaimana fenomena akhir zaman. Kaum muslimin rahimakumullah, apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang lalu di dalam hadis yang sahih, di mana Rasulullah sallallahu alaihi salatu wassalam mengingatkan kepada kita agar mawas diri tentang fenomena kejadian akhir zaman. Dari Anas bin Malik dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayati 'alan nas sanawatun khadda'at." Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Di akhir zaman itu akan ada tiba masanya tahun-tahun yang penuh dengan penipuan. Penuh dengan bahasa halusnya adalah pencitraan. Dalam keadaan itu kata Nabi sallallahu alaihi salatu wasalam, "Yusaddiqu fiha al-kadzib, yukadzibu fiha as-shadiq." Orang-orang pendusta akan dianggap sebagai orang-orang yang jujur. Dan sebaliknya, orang-orang yang jujur malah dituding sebagai orang-orang yang dusta. Jadi, kita bisa bayangkan jamaah, bila kedustaan merupakan lawan dari kejujuran, dan kejujuran lawan dari kedustaan, justru di akhir zaman, banyak pendusta yang dianggap sebagai jujurnya karena penampilan dan sok polos. Penampilan yang lugu namun sebenarnya menipu. Sebaliknya, orang-orang yang jujur di akhir zaman itu kata Nabi dituduh sebagai pendusta hanya karena jujur dan apa adanya. Yang lebih parah lagi, yang lebih ngeri lagi daripada itu adalah wa yu'tamanu fihal kha'in wa yukhawwinu fihal amin. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis, orang-orang yang merupakan para pengkhianat-pengkhianat, penjahat-penjahatnya, pencoleng-pencolengnya akan diberikan amanah. Akan diberikan jabatan. Dan sebaliknya, orang-orang yang amanah, orang-orang yang soleh akan dituduh sebagai pengkhianat. Anti kebinekaan, anti kebersamaan. Inilah akhir zaman. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat yang dirahmati oleh Allah. Lalu kita bertanya, Lalu kita bertanya, kenapa dan bagaimana zaman itu bisa terjadi? Di antara sebab musababnya adalah di mana sallallahu alaihi salatu wasallam menyebutkan dalam hadisnya yang lanjut adalah wayantiku fiha arwaibidah. Wayantiku fiha arwaibidah. Karena di masa, di kondisi zaman seperti itu, yang pegang mik, yang naik ke atas mimbar, ke atas pentas yang diberikan panggung dan jabatan, adalah orang-orang yang diistilahkan Nabi sebagai arwaibidah. Qalu wa marwaibidah. Para sahabat bertanya, ya Rasul, apa ruwaibidah? Siapa mereka ruwaibidah itu? Maka Nabi sallallahu alaihi salatu wasallam menyebutkan, ar-ruwaibidatu qala ar-rajulu tafih yatakallamu fi amril ammah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, yaitu adalah orang-orang yang sebetulnya bodoh, sebetulnya jahil, orang-orang yang tidak tahu apa-apa sebenarnya, hanya karena dia punya akses, punya fasilitas, punya privilege, kemudian diserahkan dan berbicara tentang urusan orang-orang banyak yang tidak ngerti politik, berbicara politik, yang tidak ngerti, tidak tahu ekonomi, diserahkan urusan ekonomi, boro-boro dia ingin memberikan maslahat dan manfaat untuk umat, justru bahkan dia yang mengkorupsi dan merusak bangsa dan negara. Yang lebih mengerikan daripada itu, jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, adalah orang-orang yang tidak mengerti agama, tidak punya track record belajar agama, kemudian bicara tentang halal haram. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat yang dirahmati oleh Allah, hadis ini mengingatkan begitu tegas kepada saya, kepada anda dan kita semua, tentang fenomena yang akhir hari ini mungkin terbesit di hati kita. Oh, sudah terjadi. Benar. Maka apa yang harus kita siapkan adalah bekal ilmu, jamaah. Bekal pengetahuan. Jangan hanya mudah menilai orang dengan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar saja. Namun pelajarilah, analisislah, tabayunlah, sehingga kita tidak mudah bermusuhan. Kita tidak mudah menyalahkan. Seakan hari ini zaman, kita melihat yang hitam adalah putih, yang putih adalah hitam, yang hak seakan batil, yang ma'ruf seakan mungkar, dan mungkar seakan ma'ruf. Kenapa? Karena kejahilan yang kita miliki. Kejahilan inilah lah yang membinasakan kita, yang memporak-porandakan hubungan antara kita sesama. Maka jangan mudah kita dirusak dan dihancurkan gara-gara kejahilan kita. Sehingga Allah katakan, fa'tarifu lau kunna nasma'u aw na'qil ma kunna fi ashabis sa'ir. Ketika ditanya oleh penduduk neraka Sa'ir, mereka bertanya, kenapa kalian bisa masuk ke dalam neraka Sa'ir ini? Kalaulah seandainya dulu kami belajar, kami mengetahui, kami mendengar, kami berakal, ma kunna fi ashabis sa'ir, sungguh kami tidak akan masuk neraka. Maka sebab terbesar kejahilan kita hari ini, sebab terbesar adalah kedosaan, perbuatan maksiat kita hari ini adalah sebab kejahilan. Mari di tahun baru awal Hijriah ini, mari tingkatkan semangat kita untuk belajar. Mari tingkatkan husnuzon kita kepada Allah, husnuzon kita kepada sesama saudara kita. Tidaklah kita mudah-mudahan untuk menyalahkan. Bisa jadi apa yang kita anggap salah dari mereka benar, atau sebaliknya, apa yang kita benar, kita anggap benar dari mereka adalah salah. Begitu pula hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia ini mengingatkan tentang hati-hati dengan fitnah akhir zaman. Hati-hati dalam memilih pemimpin. Kita selalu berdoa kepada Allah, waja'alna lil muttaqina imama, ya Allah, jadikanlah orang-orang yang bertakwa di antara kami sebagai imam, sebagai pemimpin kami. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat yang dirahmati oleh Allah, tidak banyak yang ingin kami bicarakan dan kami sampaikan pada kesempatan tahun baru, pada kesempatan awal-awal hijriah. Mari pula kita berhijrah, jamaah. Berhijrah kita dari yang buruk menjadi baik, dari yang baik menjadi yang lebih baik, dari yang lebih baik menjadi yang terbaik, dari yang terbaik menjadi yang paling baik. Kalau sudah ada, tingkatkanlah. Kalau belum ada, buat sesuatu itu menjadi ada. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, ingat. Ingat-ingatlah pesan Nabi SAW dalam sabda-sabda yang selalu diingatkan oleh guru kita dan ustaz-ustazah kita. Dan orang tua kita. Adalah setiap apa yang kita lakukan, setiap kita katakan akan dihisab, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ringankanlah azab, ringankanlah hisab kita. Dengan apa? Dengan mengurangi hal-hal yang anfaedah. Dengan mengurangi hal-hal yang membawa pada kedosaan dan maksiat. Ma'asyiral muslimin jamaah salat yang dirahmati oleh Allah. Terakhir kami mewasiatkan untuk kita senantiasa memperbaharui keimanan dan rasa takut kita kepada Allah. Karena puncak daripada kebaikan adalah khauf ilallah. Semakin kaya kita, semakin tua usia kita, semakin tinggi jabatan dan perolehan duniawi kita, tidak menjadikan kita takut kepada Allah. Ingat, merupakan azab yang pelan-pelan akan menggerus dan membinasakan kita. Namun semakin baik, semakin masa demi masa Allah berikan waktu dan usia, panjang umur kita, kita semakin tawadu, semakin husnuzon billah, husnuzon bin nas, semakin baik cakap kita, semakin baik lisan kita, semakin tunduk pandangan kita, semakin bagus amal soleh kita. Insya Allah kita tergolong orang-orang yang baik. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia kata Nabi adalah orang yang dipanjangkan umurnya, makin cakep dan baik pula amalannya. Demikian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada kaum muslimin yang lain, kepada diri pribadi dan keluarga kita. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang bertakwa, beriman dan digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang nantinya yang kelak insyaallah biidznillah menjadi penghuni-penghuni surga. Dan Allah jauhkan kita dari karakter, dari segala perilaku keburukan-keburukan yang mengantarkan kita pada maksiat dan murka Allah Subhanahu wa taala. Demikian barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal ya Allah taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.
1: اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, telah kita ikuti siaran langsung ibadah sholat Jumat dari Masjid Agung Baitrahman Wamena untuk hari ini edisi hari Jumat tanggal 19 Juni 2026. Kami menyapa untuk Anda, selamat siang untuk Anda, selamat beraktivitas untuk hari ini. Dan tentunya tadi pendengar, kita sudah menyaksikan juga Piala Dunia 2026 di mana yang bermain tadi adalah Meksiko dan Korea Selatan. Ya, dan jangan lupa juga pendengar, pastinya nanti di pukul 13 waktu Indonesia Timur ya, kami mengajak Anda untuk kembali mengikuti dinamika olahraga Warta Berita dari Pro 3 Jakarta yang tentunya nanti juga akan menghadirkan seputaran tentang Piala Dunia 2026.

0: Saudara pendengar di manapun Anda berada, kita akhiri untuk lagu-lagu islami untuk siang hari ini. Selanjutnya pendengar, kami akan mengajak Anda untuk mengikuti dinamika olahraga dari Pro3 Jakarta.
1: Berita olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Swiss meraih kemenangan Bosnia dan Herzegovina, sementara Kanada menaklukkan Qatar di Piala Dunia 2026. Tuan rumah Meksiko memastikan tempat di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Janis Chan dan Aldila Sutiaji mengamankan tempat di semifinal turnamen tenis Nottingham Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Jumat 19 Juni 2026, bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kita awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Tim Nasional Swiss mengamankan kemenangan penuh atas Bosnia dan Herzegovina 4-1. Sementara Kanada memuncaki klasemen grup B usai membantai Qatar 6-0. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Dua laga grup A dan B Piala Dunia 2026 berlangsung pada Kamis hingga Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Republik Ceko harus puas berbagi poin, sementara Swiss dan Kanada berpesta gol. Ceko sempat unggul cepat melalui Mikael Sadilek di menit ke-6. Namun kemenangan sirna setelah Tebeho Mokena mencetak gol penyimbang lewat penalti di menit ke-83. Pelatih Ceko Miroslav Kolbek mengaku sesali hasil ini.
2: Ya, tentu kami menyesali hasilnya, karena saya rasa kami sudah percaya diri dengan menciptakan peluang dan mampu menang. Namun gol kedua gagal terjadi dan itu akan menjadi gol yang menentukan. Mereka mungkin telah mengunci hasil pertandingan, mungkin juga tidak. Namun, dalam sepak bola memang seperti itu. Lalu munculan momen kesalah yang tidak menguntungkan. Jadi inilah hasil pertandingan kami.
1: Hasil ini membuat persaingan grup A semakin ketat. Ceko dan Afrika Selatan masing-masing mengemas 1 poin. Sementara di laga grup B, Swiss sukses meraih kemenangan pertama usai menggilas Bosnia dan Herzegovina 4-1. Gol-gol Swiss dicetak oleh Brez, Johan Mezandi, Ruben Vargas dan penalti Granit Xhaka. Bosnia hanya mampu memperkecil lewat Ernie Mahmi. Tapi Swiss murat yakin mengapresiasi timnya atas kemenangan ini.
2: Ini penting. Kita hari ini mengerahkan seluruh energi mereka ke lapangan. Bahwa kita juga punya strategi. Tentu kami juga punya fase-fase permainan untuk mengambil keputusan yang tepat dan juga menemukan solusi untuk menemukannya. Jadi kita punya permainan yang bagus untuk dimulai. Kontrol pertahanan yang baik dari lawan dan membutuhkan perlawanan yang sengit.
1: Di laga lainnya, Kanada tampil berkasa dengan menghancurkan Qatar 6-0 di Vancouver. Hasil ini membuat Kanada dan Swiss sama-sama mengoleksi 4 poin di puncak grup B, dengan Kanada unggul selisih gol. Pada laga terakhir grup A, Republik Ceko akan menghadapi Meksiko, sementara Afrika Selatan akan berhadapan dengan Korea Selatan di tanggal 25 Juni mendatang. Sedangkan di grup B, Swiss akan menghadapi Kanada dan Bosnia melawan Qatar di tanggal yang sama. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari Piala Dunia, gelandang Kanada Ismail Kone mengalami cedera serius saat timnya menang 6-0 atas Qatar di Piala Dunia 2026. Insiden terjadi pada menit ke-51 setelah tackle keras pemain Qatar Asim Madibo. Wasit Christian Gare awalnya memberi kartu kuning kepada Madibo sebelum mengubahnya menjadi kartu merah usai tinjauan VAR. Kone sempat mendapat perawatan di lapangan tetapi harus ditandu keluar lapangan akibat patah kaki kiri. Laga sempat terhenti beberapa menit dan suasana stadion menjadi tegang setelah tersebut. Pemain berusia 24 tahun itu kemudian dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Laporan awal menyebut Kone diduga mengalami patah tulang tibia dan fibula sehingga terancam absen hingga akhir turnamen.

0: Sementara itu pendengar, Meksiko berhasil mengunci tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Korea Selatan di Stadion Guadalajara, Meksiko pagi tadi. Tuan rumah memastikan kemenangan lewat gol Luis Romo pada menit ke-50. Hasil ini membuat Meksiko mengoleksi 6 poin di puncak klasemen grup A dan dipastikan melaju ke fase gugur. Sementara itu Korea Selatan tertahan di posisi kedua dengan raihan 3 poin.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar RRI Euforia Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan pecinta sepak bola pada umumnya, tetapi juga para penyandang tunanetra di Sumatera Utara. Laporan selengkapnya disampaikan Mutiara Hairunisa Lubis.
1: Euforia Piala Dunia 2026 turut dirasakan penyandang tunanetra di Sumatera Utara. Melalui kegiatan dengar bareng yang digelar di Sekretariat DPD Persatuan Tunanetra Indonesia atau Partuni Sumut, para anggota tetap dapat mengikuti jalannya pertandingan dan menikmati atmosfer pesta sepak bola terbesar di dunia. Ketua DPD Partuni Sumatera Utara, Syaiful Bakti Daulay, mengatakan antusiasme anggota Partuni dalam mengikuti Piala Dunia sangat tinggi. Bahkan sejumlah anggota rela mengikuti siaran pertandingan hingga dini hari sesuai jadwal laga yang berlangsung di berbagai zona waktu.
2: Tiap malam kalau ada acaranya orang itu ada hadir, cuman jumlahnya kadang-kadang berbeda, nggak seterusnya sama. Ya sangat euforia mereka, karena dengan kejutan-kejutan mereka itu berteriak, bergembira mendengar arahan-arahan dari apa penjelasan-penjelasan dari bola itu. Ya mereka itu hanya menyaksikan aja, hanya mendengarkan, karena kan begini, bercampur juga dengan orang yang melihat juga di sini ada anak-anak tunanetra. Mereka itu yang kadang-kadang menceritakan kano membawa bola begini, pokoknya bisa menyambunglah ke pemikiran orang-orang tunanetra ini.
1: Selain melalui kegiatan dengar bareng, siaran radio juga menjadi sarana penting bagi penyandang tunanetra untuk mengikuti perkembangan pertandingan. Anggota Partuni Sumatera Utara, Alex, menilai siaran laporan pandangan mata radio memberikan informasi yang lebih lengkap dibandingkan siaran televisi, sehingga sangat membantu penyandang tunanetra memahami jalannya pertandingan.
3: Kadang-kadang kan kalau kita lagi nongkrong di mana, kita kalau tukang bola itu kan orang ceritanya bola, orang di kafe atau di mana, orang pasti ceritanya bola, kan? Atau kumpul-kumpul cerita bola ujian. Si tunanetra juga tidak kehilangan informasi akibat dia ada yang dirilai sama RRI ini. Dia juga tahu pemain-pemain sepak bola, dia juga tahu semua kan. Bahkan dia bisa menceritakan juga apa yang diceritakan oleh mereka yang normal tentang bola, itu juga bisa. Karena dia juga mengikuti siaran bola melalui laporan pandangan mata RRI.
1: Lebih lanjut, Alex menambahkan, siaran radio tidak hanya bermanfaat bagi penyandang tunanetra, tapi juga bagi masyarakat di daerah yang memiliki keterbatasan akses siaran televisi. Karena itu, ia berharap siaran laporan pandangan mata selama Piala Dunia terus dipertahankan agar seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati pertandingan secara setara. Dari Medan, Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunisa Lubis, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

beralih ke kabar dari lapangan tenis. Petenis Indonesia Janis Chen dan Aldila Suciadi memastikan tempat di semifinal Nottingham Open 2026 usai menang meyakinkan pada babak perempat final tadi malam. Pasangan unggulan ketiga asal Indonesia itu mengalahkan ganda putri Ceko Miriam Kolodieyova dan Jessica Maletskova dengan skor 6-1, 6-2. Bertanding di Lexus Nottingham Tennis Center Inggris, Janis dan Aldila hanya membutuhkan 57 menit untuk meraih kemenangan. Mereka langsung mengendalikan pertandingan dengan merebut 4 game beruntun pada awal set pertama. Keunggulan pasangan Indonesia terlihat dari kualitas servis pertama dan pengembalian bola sepanjang laga. Janis dan Aldila juga tampil lebih rapi dengan hanya mencatat 1 kesalahan ganda, sementara lawan membuat 5 kesalahan ganda. Pada semifinal yang akan berlangsung malam ini, Janis dan Aldila akan menghadapi pasangan tuan rumah Inggris, Harriet Dart dan juga Maya Lansdowne.

Dari Nottingham kita beralih ke Berlin. Alexandra Ella mencetak kejutan besar pada turnamen tenis Berlin Open 2026 dengan menyingkirkan unggulan kedua dunia, Elena Rybakina. Petenis Filipina berusia 21 tahun itu menang 2 set langsung, 7-5-6-4, di Stadion Steffi Graf tadi malam. Kemenangan tersebut mengantarkan Ella ke perempat final pada debutnya.

0: Pendengar, seri balapan MotoGP 2026 akan kembali digelar akhir pekan ini di Sirkuit Brno, Republik Ceko. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea. Seri balapan MotoGP Ceko 2026 akan digelar akhir pekan ini di Sirkuit Brno dengan persaingan menarik antara Aprilia dan Ducati. Marco Bezzecchi datang sebagai pemuncak klasemen sementara dengan keunggulan 20 poin atas rekan setimnya Jorge Martin di posisi kedua. Pembalap Aprilia itu sebelumnya gagal finish di Hungaria setelah mengalami kecelakaan keras yang membuat tangan dan kaki kanannya mengalami benturan. Bezzecchi memastikan kondisinya kini membaik dan siap kembali menunggangi motor untuk pertama kalinya sejak insiden tersebut. Pembalap Italia itu optimistis cedera yang dialaminya tidak akan mengganggu performanya dalam dia mempertahankan posisi di puncak klasemen pada balapan akhir pekan ini.
1: And my right hand and my right leg were...
2: Bagian tubuh yang paling saya khawatirkan adalah tangan kanan dan kaki kanan saya. Untungnya kondisi tangan saya baik-baik saja. Setelah menjalani beberapa pemeriksaan dan hasilnya semuanya normal. Setelah 3 atau 4 hari, rasanya sakit di kaki saya hampir sepenuhnya hilang. Saya memang mengalami sedikit masalah pada salah satu otot. Ada robekan kecil pada otot tersebut, tetapi untungnya tidak ada yang serius. Memang masih ada sedikit rasa nyeri, tapi saya rasa itu tidak akan mempengaruhi cara saya mengendarai motor. Sayangnya selama beberapa hari saya belum bisa mengendarai motor, jadi besok pagi akan menjadi kali pertama saya mengendarai motor setelah kecelakaan itu.
1: Tomorrow morning will be the first time after the crash, but...
0: Sementara itu, Marc Marquez datang ke Brno dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih kemenangan ganda di sirkuit Balaton Park, Hungaria bersama Ducati. Marquez kini naik ke posisi kelima klasemen sementara dan terus menunjukkan perkembangan kondisi fisiknya sepanjang musim ini. Balap Spanyol itu menargetkan memangkas jarak dengan para rival setelah merasa lebih kompetitif dibanding saat tampil di Mugello.
1: I mean, of course, obviously, and,
2: saya rasa tentu saja kami berada dalam kondisi yang lebih baik dibandingkan saat di Mugello. Itu menjadi acuan utama kami. Target kami sekarang adalah memahami dari hari ke hari sejauh mana perkembangan yang sudah dicapai. Di Mugello, kami finish 10 detik di belakang pembalap terdepan. Karena itu, target kami di sini adalah mencoba memangkas selisih tersebut dan semakin mendekati posisi terdepan.
0: Rangkaian MotoGP Ceko 2026 diawali sesi latihan bebas pada Jumat sore waktu Indonesia. Setelah itu, para pembalap akan menjalani sesi latihan untuk menentukan peserta Q2 sebelum kualifikasi dan balapan sprint yang akan digelar pada Sabtu besok. Sementara itu, balapan utama MotoGP Ceko akan berlangsung pada Minggu malam waktu Indonesia Barat di Sirkuit Brno. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Persebaya Surabaya diharapkan meraih prestasi dalam pertambahan usia ke-99 tahun. Agustin Irdiani menyampaikan laporannya.
1: Berbagai harapan diutarakan dalam anniversary Persebaya ke-99 tahun. Salah satunya asisten pelatih Persebaya Ustaz Nawawi yang mengatakan Persebaya merupakan klub yang memiliki sejarah panjang dan penuh prestasi. Karena itu ia berharap usia yang semakin matang dapat diiringi dengan pencapaian yang lebih baik di masa mendatang.
2: Ya tentunya Persebaya adalah salah satu tim legendaris, tim yang tua karena sudah berusia 99 tahun dan tim yang dengan cara prestasi, cara dengan perjuangan juga. Setiap bulan tahun selalu bersiara ke makam pendiri Persebaya, artinya itu kita jangan sampai melupakan sejarah. Artinya kita harus tetap respect, menghormati yang jika bakal

0: pertandingan tersebut di Persebaya Surabaya.
1: Senada dengan itu, pemain Persebaya Rahmat Irianto juga menilai Persebaya tetap membawa target besar pada musim ini. Meski usia ke-99 tidak memiliki makna khusus baginya secara pribadi, ia memastikan seluruh tim memiliki ambisi yang sama, yakni untuk meraih gelar juara.
0: 99 memang angka tidak ada yang spesial ya, dari 1 sampai berapapun, tapi bagaimanapun dalam tim pasti ada target. Tentu kami jadi juara tahun ini. Jelas tidak mudah karena tim lain juga mempersiapkannya, dan gak hanya Persebaya yang ingin juara, semua tim juga ingin juara. Tapi jika teman-teman punya motivasi yang tinggi, tekad yang sama, tujuan yang sama, insya Allah.
1: Putra legenda Persebaya almarhum Bejo Sugiantoro itu juga mengakui persaingan menuju gelar juara tidak akan mudah karena setiap tim juga memiliki target yang serupa. Namun ia optimis peluang tersebut bisa diwujudkan apabila seluruh pemain memiliki semangat serta tujuan yang sama. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Sementara itu pendengar, kabar dari arena futsal. Babak pamungkas Championship Round PFL 2 musim 2026-2027 resmi bergulir di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Kamis siang kemarin. Proton FC meraih kemenangan meyakinkan atas Hampton FC Surabaya di laga pembuka fase single round robin. Selengkapnya Nur Diansyah melaporkan.
1: Sangat licin sekali, ada peluang. Barisan Taji dengan man to man goal.
2: Babak pamungkas Championships Round Pro Futsal League 2 musim 2026-2027 resmi bergulir di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Kamis siang kemarin. Proton FC meraih kemenangan meyakinkan 6-1 atas Hampton FC Surabaya di laga pembuka fase single round robin. Proton FC tampil dominan dan agresif sejak awal, mencetak 3 gol kilat dalam 6 menit pertama melalui Bambang Bayu Sabtaji pada menit kedua, Muhammad Revaldo Arkeis pada menit kelima, dan Muhammad Robi Faturrahman pada menit keenam. Memasuki babak kedua, Reza Rizkiana tampil mencetak 2 gol beruntun pada menit 21 dan menit 24 untuk memperlebar keunggulan bagi Proton FC. Hampton FC memperkecil ketertinggalan melalui gol hiburan Guntur Permana pada menit ke-39. Namun, Kapten Proton FC, Raka Febianto, langsung merespon di menit yang sama untuk mengunci kemenangan telak 6-1. Selesai pertandingan, kepala pelatih Proton FC, Rio Pangestu Marasabesi, mengatakan kemenangan ini merupakan awal yang bagus bagi timnya.
3: Pertama-tama saya ucap alhamdulillah, syukur alhamdulillah untuk pertandingan hari ini. Kita dapat hasil maksimal 3 poin untuk hari ini. Tentu ini awal yang baik, awal yang bagus untuk tim kami. Modal yang bagus, modal awal untuk di pertandingan berikutnya. Saya harap teman-teman pemain semua bisa lebih lepas, lebih enjoy di pertandingan berikutnya. Sekali lagi terima kasih alhamdulillah dan terima kasih untuk Hampton. Hari ini pertandingan sangat bagus, luar biasa, intensitas tinggi. Sekali lagi respect untuk Hampton dan terima kasih semuanya.
2: Sementara itu, kepala pelatih Hampton FC, Zefahia, menyampaikan hasil ini tidak sesuai dengan yang diharapkan. Namun, ia berjanji timnya akan kembali lebih baik pada pertandingan-pertandingan berikutnya.
4: Iya, sebenarnya puji Tuhan kita selesai 6-1, nggak sesuai sama apa yang kita sudah inti-intikan. Cuman kita akan berjanji kita akan comeback stronger. Masih ada 2 pertandingan lagi, jadi kita akan maksimalkan.
2: Atas hasil tersebut, tim asuhan head coach Rio Pangestu melangkah mantap menuju persaingan 2 tiket ke Grand Finals. Sedangkan Hampton FC harus segera bangkit setelah kekalahan telak di laga pembuka. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dengan satu strategi ya.

Dari arena futsal kita beralih ke kabar seputar bulu tangkis. Tim bulu tangkis junior Indonesia resmi dilepas menuju Badminton Asia Junior Championship atau BAJC 2026 dalam acara pelepasan di Pelatnas Cipayung, Jakarta Timur, Rabu kemarin. Total sebanyak 26 atlet yang akan membela tim bulu tangkis merah putih dalam kejuaraan yang berlangsung pada 26 hingga 30 Juni untuk nomor beregu dan 1 sampai 5 Juli untuk nomor individu di Yatsushiro Kumamoto, Jepang. Di tahun ini, PBSI melibatkan tim pemandu bakat di BAJC 2026 secara penuh, dari mulai seleksi sampai dengan pendampingan pertandingan. Di antaranya adalah Hendrawan dan Bambang Suprianto yang tujuannya untuk mengetahui persaingan Asia dan berada di mana posisi Indonesia. Dijadwalkan, tim Merah Putih akan bertolak ke Yatsushiro, Jepang pada Rabu pekan depan.

Terdengar dengan disampaikan kabar dari bulu tangkis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di dan X at RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Saudara pendengar di mana-mana Anda berada, telah kita ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Di siang hari ini Anda kembali mendengarkan siaran kami dari program 1 Radio Republik Indonesia Wamena.

0: Rambutku panjang sebahu, dress aku motif bunga di bawah lutut, lengannya menutupi siku, sepatuku boot hitam panjang.
1: Pasmina saya warna hijau gelap, celana saya bahan chinos longgar warna hitam.
2: Saya pakai seragam sekolah.
3: Ya, baju aku mah gombrong dan juga tidak memperlihatkan lekuk tubuh.
4: Pelaku pelecehan seksual tidak peduli dengan apa yang korban pakai atau kenakan. Jadi, jangan salahkan apa yang perempuan pakai. Salahkan pikiran dan perilaku menyimpang para pelaku pelecehan seksual. Stop menyalahkan korban pelecehan seksual.

0: binatang itu sudah meresahkan warga di sini.
1: Jangan, saya mohon, saya mohon. Harimau itu jangan dibunuh. Dia berada di sini karena maraknya pemburuan. Habitatnya pun dialihfungsikan. Kini keberadaannya sudah di ujung tanduk.
0: Biar aja, daripada dia meresahkan warga di sini, ya, diterkamnya.
1: Harimau Sumatera itu dilindungi oleh negara. Kalian tahu, siapa yang membunuhnya akan dihukum.
2: Benar, harimau Sumatera dilindungi di bawah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, dan pelanggarannya dikenakan hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Mari kita lindungi harimau Sumatera yang kian punah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Malam semakin larut.
2: Ya,

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, siang hari ini menunjukkan pukul 14.10 menit waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, saatnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti atau mendengarkan lagu-lagu dangdut ya. Jadi untuk Anda seperti biasanya yang mau request lagu dangdut, boleh bergabung di line interaktif kami di jalur WhatsApp di 0811-482840 ya. Oke pendengar, pokoknya kita tungguin 1 jam ke depan sampai pukul 15 waktu Indonesia Timur.

0: 01.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini deh kembaliannya.
2: Makasih pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
3: Kamu kan ngambilnya 5.
2: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja, kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
4: Oh, no.
0: Kayak gak ada cita-cita lain aja.

0: Jangan cuma pulsa doang yang dihemat. Menutup keran dengan baik.
1: Pro 1. Sudah menghemat.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

Iya, pendengar di manapun Anda berada, sudah pukul 15 waktu Indonesia Timur dan saatnya saya mengajak Anda untuk menyimak penyampaian lintas berita Papua Pegunungan dari program 1 Radio Republik Indonesia Wamena.

0: Selamat sore dari Jalan Ahmad Yani 64 Wamena, Papua Pegunungan, Radio Republik Indonesia Wamena. Kembali hadir dalam penyampaian Warta Berita Lintas Papua Pegunungan. Kita ke fokus berita pendengar, di mana Pemprov Papua Pegunungan meraih opini WTP atau LKPD tahun anggaran 2025. Kejari Jaya-Jaya menyebutkan tergugat SK kepala kampung yakni Bupati Kabupaten Jaya-Wijaya melakukan upaya hukum luar biasa atas keputusan PTUN Jayapura yang mengabulkan gugatan para kepala kampung. Inilah warta berita selengkapnya, edisi Jumat 19 Juni 2026. Selengkapnya bersama saya, Agustinus Pagiling. Saudara, Pemprov Papua Pegunungan raih opini WTP atas LKPD tahun anggaran 2025. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Afrianti Marbun.
1: Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan kembali mencatat capaian penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Republik Indonesia memberikan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2025. Opini tersebut diserahkan dalam rapat paripurna DPR Papua Pegunungan yang berlangsung di Wamena, Kabupaten Jayawijaya pagi kemarin. Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara 6 BPK RI, Laude Nusriadi, menjelaskan opini WTP diberikan setelah BPK melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah Provinsi Papua Pegunungan sesuai standar pemeriksaan keuangan negara. Pemeriksaan meliputi kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan informasi, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian intern. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, BPK menyimpulkan bahwa laporan keuangan pemerintah Provinsi Papua Pegunungan tahun 2025 disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sehingga layak memperoleh opini WTP. Meski demikian, BPK masih menemukan sejumlah catatan yang perlu segera ditindaklanjuti pemerintah daerah, di antaranya kelebihan pembayaran pada belanja barang dan jasa sebesar Rp2,24 miliar yang mencakup perjalanan dinas, belanja makan dan minum, jasa konsultansi, pengadaan barang, serta kebutuhan kegiatan lainnya.
2: Berdasarkan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Papua Pegunungan tahun 2025, BPK mengungkapkan beberapa permasalahan terkait dengan pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, permasalahan tersebut tidak berpengaruh material terhadap penyajian laporan keuangan, antara lain sebagai berikut. Pertama, hasil pemeriksaan secara uji petik atas realisasi belanja barang dan jasa menunjukkan bahwa masih terdapat sisa kelebihan pembayaran yang belum dipulihkan senilai Rp2,24 miliar atas belanja perjalanan dinas, belanja makan minum, dan alat cetak kegiatan, pekerjaan jasa konsultansi, dan pekerjaan barang yang diserahkan. BPK merekomendasikan agar Gubernur Papua Pegunungan menginstruksikan kepada Kepala SKPD terkait untuk memerintahkan masing-masing PPK memproses pemulihan kelebihan pembayaran senilai Rp2,24 miliar dan menyetorkan ke kas daerah.
1: Selain itu, BPK juga menemukan kelebihan pembayaran pada belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi senilai Rp1,76 miliar rupiah. Atas temuan tersebut, BPK merekomendasikan agar Gubernur Papua Pegunungan menginstruksikan organisasi perangkat daerah terkait untuk segera memproses pengembalian kelebihan pembayaran yang menyetorkannya ke kas daerah. Laude Nusriadi menegaskan seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan telah dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan yang diserahkan kepada DPR Papua Pegunungan dan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.
2: Hasil pemeriksaan secara uji petik atas realisasi belanja modal, jalan, jaringan, dan irigasi menunjukkan masih terdapat sisa kelebihan pembayaran yang belum dipulihkan senilai Rp1,76 miliar. BPK merekomendasikan agar Gubernur Papua Pegunungan menginstruksikan kepada SKPD yang terkait untuk memerintahkan masing-masing PPK memproses pemulihan kelebihan pembayaran senilai 1,76 miliar dan menyetorkan ke kas daerah. Secara keseluruhan, permasalahan dan rekomendasi hasil pemeriksaan PPK secara lengkap dimuat dalam buku 2, yaitu LHP atau Sistem Pengendalian Anggaran dan Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tadi sudah diserahterimakan. Sebelum LHP tersebut kami serahkan sebagai informasi bahwa PPK telah meminta dan menerima tanggapan dari Gubernur atas temuan dan konsep rekomendasi PPK, termasuk action plan dan rencana aksi dalam rangka menindaklanjuti hasil pemeriksaan PPK. Pada kesempatan ini kami perlu mengingatkan bahwa sesuai pasal 20 ayat 3 Undang-Undang Nomor 15 2004, rekomendasi BPK ditindaklanjuti oleh Gubernur beserta jajaran pemerintah Provinsi Papua Pegunungan selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan tersebut diserahkan.
1: Perolehan opini WTP ini menjadi pencapaian penting bagi Provinsi Papua Pegunungan sebagai daerah otonom baru dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. RRI Wamena, Afrianti Marbun melaporkan.
0: Papua Pegunungan kembali meraih opini WTP. Gubernur Papua Pegunungan menegaskan hasil kerja bersama dalam membangun tata kelola akuntabel. Kembali Afrianti Marbun menurunkan laporannya.
1: Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan kembali mencatat prestasi dalam tata kelola keuangan daerah dengan meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2025. Opini WTP tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPR Papua Pegunungan yang berlangsung di Wamena, Kabupaten Jayawijaya pagi kemarin. Gubernur Papua Pegunungan John Tabo mengatakan capaian tersebut merupakan hasil kerjasama seluruh perangkat daerah dalam membangun sistem pengelolaan keuangan yang akuntabel meskipun provinsi ini masih menghadapi berbagai keterbatasan sebagai daerah otonom baru. Dalam kesempatan itu, Gubernur menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada BPK RI atas pemeriksaan serta arahan yang diberikan kepada pemerintah Provinsi Papua Pegunungan selama proses pengelolaan dan pemeriksaan keuangan daerah. John Tabo juga mengungkapkan sebagian besar temuan yang disampaikan BPK pada pemeriksaan sebelumnya telah ditindaklanjuti secara maksimal oleh pemerintah daerah. Sementara itu, temuan yang masih tersisa pada tahun 2025 akan diselesaikan sesuai batas waktu yang telah ditetapkan. Menurutnya, penyelenggaraan pemerintahan di Papua Pegunungan memiliki tantangan tersendiri akibat kondisi geografis yang sulit serta keterbatasan sarana transportasi.
3: Saya selaku Gubernur Provinsi Papua Pegunungan menyampaikan terima kasih dan tinggi-tingginya kepada BPK RI, perwakilan Provinsi Papua Pegunungan dan BPK RI Wilayah 6. Terima kasih banyak kepada Saudara Inspektorat yang selalu mendampingi pelaksanaan kegiatan APBD pemerintah daerah Provinsi Papua dan tindak lanjut yang kita lakukan mulai dari 2024 dan 2025 dan ini menjadi cambuk buat kita saudara-saudara PD karena ini untuk kebaikan kita semua untuk kemajuan negeri ini dan terima kasih banyak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selalu sama-sama berdiskusi dengan baik dan disinilah pemerintahan awal yang dibawa kepemimpinan saya dan saudara-saudara pimpinan DPR dan anggota DPR adalah mitra kita sama-sama akan meletakkan legasi provinsi yang baru ini dengan dasar-dasar yang baik agar supaya berikutnya akan pemimpin akan maju nanti akan sudah mereka tidak perlu lagi mulai dari dasar dan mereka teruskan dasar-dasar yang kita sudah letakkan dengan baik.
1: Meski demikian, pemerintah Provinsi Papua Pegunungan tetap berkomitmen memperkuat tata kelola keuangan daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Gubernur John Tabo menegaskan raihan opini WTP menjadi motivasi bagi seluruh jajaran pemerintah untuk terus mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak kepada masyarakat Papua Pegunungan. RRI Wamena, Afrianti Marbun melaporkan.
0: Saudara, kita beralih ke berita lain di mana Kejaksaan Negeri Kejari Jayawijaya menyebutkan tergugat SK Kepala Kampung yakni Bupati Kabupaten Jayawijaya melakukan upaya hukum luar biasa atas keputusan PT UN Jayapura yang mengabulkan gugatan para kepala kampung. Kita dengarkan selengkapnya bersama Roni Hisage.
4: Sekarang perkara ini sedang berproses untuk upaya hukum luar biasa.
5: Kepala Kejaksaan Negeri Jayawijaya Sunandar Pramono SHMH mengatakan Bupati Jayawijaya sebagai tergugat dalam perkara SK Pelaksana Tugas atau PLT Kepala Kampung sedang berproses mengajukan upaya hukum luar biasa, di mana rencananya perkara tersebut bakal naik ke peninjauan kembali atau PK. Kajari mengatakan keterlibatan Kejaksaan Negeri Jayawijaya dalam tahapan upaya hukum selanjutnya tergantung permintaan atau kuasa dari tergugat, yaitu Bupati Kabupaten Jayawijaya. Kepala Kejaksaan Sunandar Pramono menjelaskan putusan PT UN Jayapura belum ingkrah karena masih dalam tahapan proses upaya hukum PK dari pihak tergugat. Menurutnya, jika tergugat akan melaksanakan putusan PT UN Jayapura, terdapat dua cara, yaitu oleh atasan langsung tergugat atau secara sukarela dari tergugat.
4: Saya cuma bisa pastikan bahwa pelaksanaan putusan itu ada dua, ada yang sukarela atau melalui atasan langsung pembuat keputusan. Sekarang perkara ini sedang berproses untuk upaya hukum luar biasa. Rencananya perkara ini bakal naik ke peninjauan kembali. Jadi kita tunggu saja surat kuasa dari Pak Bupati. Kalau Pak Bupati percaya menyerahkan ke kita, ya kita lanjutkan. Tapi itu diserahkan semua ke Pak Bupati. Jadi kewenangan kita itu gak secara langsung, tapi berdasarkan kuasa.
5: Saudara, sebelumnya Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN Jayapura mengabulkan gugatan para kepala kampung di Kabupaten Jayawijaya terkait keputusan pengangkatan pelaksana tugas atau PLT kepala kampung oleh pemerintah Kabupaten Jayawijaya. Hal tersebut disampaikan kuasa hukum para kepala kampung dalam siaran pers pada 10 Juni 2026 terkait perkara Tata Usaha Negara nomor 94/G/2025/PTUN JPR di PT UN Jayapura, di mana amar putusan PT UN Jayapura adalah mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.

Kementerian Perdagangan, Koperasi dan UKM bersama asisten 3 sekretaris daerah, staf ahli bupati, serta sejumlah organisasi perangkat daerah terkait. Pemerintah melakukan inspeksi mendadak atau sidak di sejumlah pusat perdagangan. Sidak difokuskan pada pemantauan harga, ketersediaan stok, serta kelayakan barang yang dijual kepada masyarakat. Dari hasil pemeriksaan, tim menemukan masih adanya makanan yang dijual untuk anak-anak yang dinilai tidak layak konsumsi. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Duga, Erias Gwijangge mengatakan, kegiatan tersebut merupakan langkah nyata pemerintah untuk memastikan masyarakat memperoleh barang yang aman dan layak konsumsi. Menurutnya, peredaran makanan yang tidak layak konsumsi sangat berbahaya bagi kesehatan generasi muda. Dalam sidak tersebut, pemerintah memberikan peringatan keras kepada para pelaku usaha agar tidak menjual barang kadaluarsa, rusak maupun produk yang berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat. Para pedagang juga diingatkan untuk menjalankan tanggung jawab moral dan hukum dalam menjaga kualitas barang yang dipasarkan. Sementara itu, asisten 3 Sekda Kabupaten Duga, Makla Gwijangge, menegaskan pemerintah hadir langsung di lapangan untuk memastikan harga tetap stabil, stok barang tersedia, dan juga kualitas barang terjamin. Ia juga menyoroti praktik sebagian pedagang yang menaikkan harga secara sepihak tanpa alasan yang jelas. Pemerintah meminta seluruh pedagang mematuhi aturan yang berlaku dan segera menarik barang-barang yang tidak layak jual dari peredaran, terutama produk yang dikonsumsi anak-anak. Melalui kegiatan ini, pemerintah Kabupaten Duga menegaskan komitmennya dalam menjaga stabilitas harga, kelancaran distribusi, serta kualitas barang konsumsi masyarakat. Pengawasan rutin akan terus dilakukan guna menciptakan pasar yang sehat, harga yang terkendali, dan masyarakat yang terlindungi dari barang-barang berbahaya. RRI Wamena, Afrianti Marbun melaporkan.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih mengikuti dan menyimak penyampaian Warta Berita Lintas Papua Pegunungan dari Program 1 Radio Republik Indonesia Wamena. Saudara, tim penggerak TPPKK Kabupaten Jayawijaya terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pelayanan kesehatan masyarakat melalui kegiatan posyandu rutin. Kita dengarkan laporan selengkapnya bersama Ilham Kadir Andi Cori.
1: Tim penggerak TPPKK Kabupaten Jayawijaya Papua Pegunungan terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pelayanan kesehatan masyarakat melalui kegiatan posyandu rutin yang kali ini digelar di Desa Yapema, Distrik Aslokobal. Kegiatan tersebut dihadiri pengurus tim posyandu Kabupaten Jayawijaya serta ketua bidang 4 TPPKK Kabupaten Jayawijaya, Deborah Yogi, yang mewakili ketua TPPKK. Deborah Yogi mengatakan bahwa kehadiran TPPKK dalam kegiatan posyandu merupakan bagian dari pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan terhadap posyandu binaan yang tersebar di sejumlah distrik di Kabupaten Jayawijaya. Menurutnya, kegiatan ini bertujuan untuk memastikan pelayanan kesehatan dasar bagi ibu hamil, balita, dan masyarakat dapat berjalan dengan baik. Ia menjelaskan bahwa pelaksanaan kegiatan posyandu binaan PKK selalu disesuaikan dengan jadwal pelayanan yang telah ditetapkan oleh masing-masing puskesmas. Dengan pola koordinasi tersebut, kegiatan dapat berjalan teratur dan menjangkau masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan secara rutin. Melalui kegiatan posyandu rutin tersebut, TPPKK Jayawijaya mengharapkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan ibu dan anak terus meningkat. Selain itu, keberadaan posyandu di tingkat kampung diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam upaya pencegahan stunting, pemantauan tumbuh kembang anak, serta peningkatan kualitas kesehatan keluarga di Kabupaten Jayawijaya. RRI Wamena, Ilham Kadiran Dicori, melaporkan.
0: Saudara, personel Satgas Pantas Kewilayahan Yonip 511 di Bayatora, Yoda, Pos Prime, melaksanakan kegiatan karya bakti bersama Kepala Distrik dan Staf Distrik Prime, Toko Agama, dan masyarakat setempat kemarin. Karya bakti tersebut difokuskan pada pembersihan fasilitas umum di wilayah Distrik Prime, Kabupaten Lanijaya, Papua Pegunungan. Komandan Pos Prime Letu Infantri Wahyudin mengatakan, kegiatan karya bakti ini merupakan bentuk

kepedulian Satgas terhadap lingkungan dan masyarakat di wilayah binaan. Karya bakti ini merupakan komitmen Satgas untuk menciptakan lingkungan yang bersih, nyaman, dan sehat. Menurut Wahyudin, kegiatan serupa akan dijadwalkan secara rutin setiap bulan hingga masa penugasan berakhir. Langkah tersebut diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran bersama dalam menjaga kebersihan lingkungan serta menciptakan suasana yang sehat dan nyaman bagi masyarakat di Distrik Trime. Apresiasi atas kegiatan tersebut disampaikan oleh salah satu pegawai Distrik Trime, Lubi Tigi Balom, yang mengucapkan terima kasih atas kehadiran personel Satgas Unit 511D yang selama ini aktif mendukung berbagai kegiatan kemasyarakatan di wilayahnya. Melalui kegiatan karya bakti ini, sinergi antara TNI, pemerintah distrik, tokoh agama, dan masyarakat diharapkan semakin kuat dalam mendukung terciptanya lingkungan yang bersih, sehat, serta kondusif di Distrik Trime.

0: Saudara Ketua PSSI Provinsi Papua Pegunungan, Atenius Murib, mengajak masyarakat di Papua Pegunungan untuk menikmati ajang Piala Dunia sebagai sarana hiburan. Kembali Ilham Kadiran Dicori menurunkan laporannya.
1: Ketua PSSI Provinsi Papua Pegunungan Atenius Murib mengajak masyarakat di Papua Pegunungan untuk menikmati ajang Piala Dunia sebagai sarana hiburan dan rekreasi yang dapat mempererat kebersamaan di tengah masyarakat. Menurutnya, kehadiran ajang sepak bola terbesar di dunia tersebut menjadi hiburan yang dinantikan masyarakat yang dapat dinikmati melalui siaran televisi maupun media lainnya. Kepada RRI, Atenius mengatakan bahwa dukungan terhadap tim favorit merupakan hal yang wajar dalam dunia sepak bola, namun ia mengingatkan agar perbedaan pilihan tim tidak menjadi pemicu perselisihan, melainkan menjadi bagian dari semangat kebersamaan dan kegembiraan dalam menikmati pertandingan. Atenius juga menceritakan pengalamannya saat melihat sebuah rumah yang memasang 4 bendera negara berbeda di halaman rumah tersebut. Menurut Atenius bahwa kondisi ini menggambarkan adanya perbedaan pilihan tim favorit dalam satu keluarga, namun tetap menunjukkan semangat persatuan dan kebersamaan.
2: Pesan dari Ketua PSSI Provinsi Papua Pegunungan, untuk fans-fans itu boleh. Itu hal yang lumrah. Seperti saya ditanya, Bapak punya tim favorit apa? Dari dulu saya Jerman. Sebagai contoh, saya lewat di dekat ini SMP 2 ini, di rumah dia benderanya ada 4, mereka pasang dari satu rumah depan tuh. Ada Argentina, ada Belanda, ada mana lagi, nama lagi, itu saya tanya ajudan. Kamu tahu tidak kenapa itu satu rumah benderanya 4? Itu kesimpulan kami, pasti dalam satu rumah itu dia bapak dukung fansnya lain, dia pemama fans, anak-anaknya fans lain-lain. Jadi kekompakan mereka pasang bendera yang benar-benar. Ya itu adalah naluri, nurani, sebagai hiburan dan kepuasan. Itu sah-sah saja.
1: Atenius yang juga Bupati Jayawijaya mengharapkan momentum Piala Dunia dapat menjadi sarana mempererat hubungan sosial di tengah masyarakat Papua Pegunungan, sekaligus menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap olahraga sepak bola yang menjunjung tinggi sportivitas dan persaudaraan. RRI Wamena, Ilham Kadiran Dicori melaporkan.
0: Saudara, informasi dari reporter kami Ilham Kadiran Dicori tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Berita Lintas Papua Pegunungan untuk edisi hari ini Jumat 19 Juni 2026. Anda juga bisa membaca berita online kami dengan mengakses laman berita online kami di rri.co.id. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Agustinus Bagil mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan selamat menikmati aktivitas-aktivitas Anda selanjutnya.

4 tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1 RRI.

0: Jangan cuma pulsa doang yang dihemat. Menutup keran dengan baik berarti kita sudah menghemat jutaan liter air di dunia. Bijak menggunakan air yuk.
1: Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau.
2: So you and you and all of you.
1: Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persahabatan antara negara.

Halo RRI, mari peduli dengan sekitar Anda. Wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI, menghadirkan narasumber dalam memberikan solusi, menjawab aduan Anda. Ikuti program Halo RRI, hadir setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur. Hanya di Programa 1 Radio Republik Indonesia Wamena, 97,1 MHz. Halo RRI, menjawab berbagai keluhan masyarakat.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
2: complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. RRI.

0: Sudah 2 tahun kita pacaran, tapi ternyata kau mengkhianatiku. Biarlah tembok ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu, Sarah. Sarah, aku benci kamu.
1: Perhatian buat kamu yang berada di ujung tembok. Patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.

4 tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1 RRI.

Dari Jalan Ahmad Yani 64 Wamena, Papua Penegara, Anda masih mendengarkan Pro 1 di sela-sela aktivitas Anda. Selamat sore, selamat bergabung buat Anda yang masih terus berkarya. Mudah-mudahan siang hari ini atau sore hari ini aktivitas Anda bisa terselesaikan sesuai dengan lagu yang kami hadirkan. Kita nikmati Raja dengan Sama-sama Suka.

0: barang apa jadi?
1: Ampune, masih pakai noken. Sekarang tuh pakai tas. Dulu bagus lagi, ada kancingnya. Lihat, warnanya bagus-bagus toh.
2: Tidak kawan, saya pakai noken saja.
1: Kenapa kah? Kok senang sekali pakai noken? Lubang-lubang lagi.
3: Kawan, nek, ini warisan budaya. Kok tak tahu kah? Pelayan itu langsung dimasukkan ke noken. Kalau mau dibawa ke mana-mana tuh, pakai noken. Masa kok tak suka noken tuh? Kok lupa kah?
4: Banggalah dengan budayamu. Cintai, sayangi, hargai, dan lestarikan budaya bangsamu sebelum orang lain mengambilnya darimu. Noken, waris.

0: Beb, ini pil apa? Ini pil apa?
1: Aku bisa jelasin.
0: Kamu jahat. Selama ini kamu ngorbanin aku, orang tuamu, kuliahmu, duit kamu dan masa depan kita cuma buat barang haram ini. Iya.
1: Beb, beb, aku cuma nyoba, beb.
0: Cukup. Lihat, mukamu pucat, matamu merah, ngomongmu kacau, lesu, gampang marah lagi.
1: Maafin aku, beb. Tolong aku, beb.
0: Aku gak butuh maafmu. Aku tuh cuma pengen kamu yang dulu, yang sehat, yang semangat, dan sayang sama aku.
2: Lebih dari 200 ribu orang meninggal.

0: apa jadi?
1: Ampuni, masih pakai noken. Sekarang pakai tas. Dulu bagus lagi, ada kancingnya. Lihat, warnanya bagus-bagus toh.
2: Tidak kawan, saya pakai noken saja.
1: Kenapa kah? Kok senang sekali pakai noken? Lubang-lubang lagi.
3: Kawan, Nek, ini warisan budaya. Kok tidak tahu kah? Kalau air itu langsung dimasukkan ke noken. Kalau mau dibawa ke mana-mana tuh, pakai noken. Masa kok tidak suka noken tuh? Kok lupa kah?
4: Banggalah dengan budayamu, cintai, sayangi, hargai, dan lestarikan daya bangsamu sebelum orang lain mengambilnya darimu. Noken, warisan.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup.
3: Rosatu. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Agak berisik. Udah 15 menit kok belum jalan.
1: Lagi panasin motor, Pak.
0: Manasin motor lama kali. Itu kan habis minyak.
1: Biar mesinnya top chair, Pak.
0: Agak. Yang ada habisin minyak tuh, hai. Udah bising, tambah boros lagi. Zaman sekarang agam sebab mahal. Makanya harus berhemat sedikit gam.
2: Ah, Jeff. Look, two, yeah.

0: Mau nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Ayo, Bu.
3: Langsung ya, Pak.
2: Ya, langsung. Ayo.
4: Silakan duduk, Bu.
3: Lah, masnya
4: berdiri. Enggak apa-apa, Bu.
3: Oh, terima kasih, Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong.

0: kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini?
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
3: Wi, pakai narkoba.
4: Tidak, terima kasih.
2: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
3: Wi, pakai narkoba.
4: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
2: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
3: Wi, pakai narkoba.
4: Tidak.
3: Wi, pakai narkoba.
4: Tidak.
3: Dikit aja.
4: Tidak.
2: 4. Alihkan pembicaraan.
3: Wi, pakai narkoba.
4: Hei, Wi cantik gak sih?
2: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi, buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba. Dan berguna bagi orang lain. Pesan ini disampaikan oleh RRI Digital.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Aduh, ada orang mabuk lagi.
6: Hei, Kak. Tambah sawang dulu. Kamu flying, minum tapi tak gantung sekali. Tambah dulu, cepat. 5.000 kah, 20 kah, yang ada situ kasih sudah. Tempo.
5: Aduh, tidak ruang ini, Kakak. Kita penjualan ini belum laki nih.
6: Ini sebuah kios dari pagi sana pasti sudah uang itu. Kasih uang cepat. Tempo, 10.000 kah, 20 yang ada dalam laci situ kasih, tempo.
5: Aduh, kita baru jualan juga ini kakak, kita baru buka kios ini. Kakak tidak usah mabuk, mabuk itu nanti rusak badan itu.
6: Ah, kau tahu apa tentang rusak badan? Kasih uang cepat, sama mabuk, ya kau kan cepat, tapi kita bongkar kios nanti nih, cepat.
7: Minuman keras memberikan efek buruk bagi tubuh kita, sehingga menyebabkan penurunan konsentrasi dan kehilangan kendali diri. Jauhkan dirimu dari minuman keras. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
8: Empat tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa. Air mata perjuangan dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara. Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1.

0: 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
3: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
2: Mas Gugun.
3: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
2: Iya.
3: Jadi gugup saya, dilihat teman-teman.
2: Komentar Anda?
3: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
2: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
3: Hah. Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
2: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
3: Hah, masa sih, Mbak?
4: Oh, no.
2: Jadi?
5: Woi, timpukin dia, woi.
3: Semuanya. Woi,
2: ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
3: Woi, ampun, woi.

0: Kutu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus, ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah, harus di-share nih.
1: Bentar, bentar, info banyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari teman aku.
1: Ya, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
1: Coba deh cari tahu dulu, jangan asal langsung percaya.
0: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh, kamu nuduh temen aku bohong ya?
1: Bukan gitu, Dek, gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
2: Jangan menyebarkan hoax, konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.

Halo RRI, mari peduli dengan sekitar Anda. Wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI, menghadirkan narasumber dalam memberikan solusi, menjawab aduan Anda. Ikuti program Halo RRI, hadir setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur. Hanya di program 1 Radio Republik Indonesia Wamena, 97,1 MHz. Halo RRI, menjawab berbagai keluhan masyarakat.

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini dek, kembaliannya.
2: Makasih pak.
3: Uang kembaliannya kelebih. Lumayan, buat jajan.
2: Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2.000 ya dek.
4: Kamu kan ngambilnya 5.
3: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja, kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
5: Oh, no.
0: Kayak gak ada cita-cita lain aja.

RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio, liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

4 tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1 RRI.

0: 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
3: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
2: Mas Gugun.
3: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
2: Iya.
3: Jadi gugup saya, dilihat teman-teman.
2: Komentar Anda?
3: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
2: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
3: Hah. Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
2: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
3: Hah, masa sih, Mbak?
4: Oh, no.
2: Jadi?
5: Woi, timpukin dia, woi.
3: Semuanya. Woi, ampun, woi.
2: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
3: Woi, ampun, woi.

0: Kutu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus, ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah, harus di-share nih.
1: Bentar, bentar, info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari teman aku.
1: Yah, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
1: Coba deh cari tahu dulu, jangan asal langsung percaya.
0: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh, kamu nuduh temen aku bohong ya?
1: Bukan gitu, Dek, gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
2: Jangan menyebarkan hoax, konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.
3: Halo RRI, mari peduli dengan sekitar Anda. Wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI, menghadirkan narasumber dalam memberikan solusi, menjawab aduan Anda. Ikuti program Halo RRI, hadir setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur. Hanya di Programa 1 Radio Republik Indonesia Wamena, 97,1 MHz. Halo RRI, menjawab berbagai keluhan masyarakat.

0: 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

Ya, saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah pukul 17.49 menit waktu Indonesia Timur saat kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Wamena dan sekitarnya.

0: wa aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu
1: mencegah dari

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
3: Ini deh kembaliannya.
4: Makasih pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
3: 2000 ya dek.
5: Kamu kan ngambilnya 5.
4: Shh, apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
2: Kalau masih muda aja, kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
6: Oh, no.
2: Kayak nggak ada cita-cita lain aja.

0: 01.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1. RR

Saudara, tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan Warta Berita Gema Tara Papua, produksi RRI Bovendikul, 19 Juni 2026. Saya dari pamit undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

0: DPR dan pemirsa. Kita ikut Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
1: Tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur,

0: Selamat malam. Radio Republik Indonesia Boven Tigul dengan Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita Sekorul Jayapura. Edisi Jumat 19 Juni 2026. Berita selengkapnya bersama saya Yosefina Komayam. Saudara, kami awali berita pertama. Kejaksaan Tinggi Papua menetapkan 4 tersangka kasus korupsi beras bulog di Wamena. Kerugian negara ditaksir 8 miliar rupiah lebih. Berikut laporan Naldi Kesaulia dari RRI Jayapura.
1: Kejaksaan Tinggi Papua menetapkan 4 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penjualan cadangan beras pemerintah Bulog Wamena untuk program ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga beras medium serta stabilisasi pasokan dan harga pangan periode 2020 hingga 2023. Kasus tersebut menyebabkan kerugian negara sebesar 8,93 miliar rupiah. Asisten Tindak Khusus Kejati Papua, Adiantana Meru Herlambang mengatakan penyidikan perkara ini dimulai sejak 16 April 2025 hingga saat ini penyidik telah memeriksa sebanyak 31 orang saksi.
2: Dan untuk ketentuan harga jual di tingkat konsumen seharusnya tahun 2020 sampai dengan 2022 harganya Rp10.250 dan tahun 2023 sebesar Rp11.800 dan catatan informasi dan laporan harga beras Bulog dijual ke konsumen seharga Rp20.000 per kilogram. Dan pada perkara ini kita menetapkan 4 orang tersangka, yaitu 1. Saudara RGD selaku pimpinan Bulog Papua, Papua Barat. 2. Saudara S selaku pimpinan cabang pembantu Perum Bulog Wamena. 3. Saudara RM selaku pimpinan cabang pembantu Perum Bulog Wamena. 4. Saudari K selaku pimpinan cabang pembantu Perum Bulog Wamena. Pasal yang diterapkan adalah dimana pasal 603 Undang-Undang tentang tindak pemberantasan tindak pidana korupsi sebenarnya 603 dan pasal 3 kerugian sementara dugaan sekitar 8 miliar.
1: Dikatakan bahwa tim penyidik telah menyelamatkan uang negara sekitar 2,1 miliar yang diperoleh dari para tersangka. Meski demikian, penyidikan dan pengembangan perkara masih terus dilakukan untuk menyelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang turut menikmati hasil tindak pidana korupsi tersebut.
2: Ya, itu masih didalami. Nanti pastinya akan ada pemeriksaan lagi ya. Polda ya, menahan lagi. Pasti bukan Polda. Sementara masih di pameran nanti apa melihat perkembangan penyidik diperiksa
3: tiga empat jam
2: prosesnya itu mulai tahun apa April 2025 sampai saat dari April 2018 sampai 2025 kita sudah merancang penyidikan ya penyitaan sudah juga ada penyelidikan ada kemudian ada pemeriksaan saksi sekarang penetapan tersangka.
4: Selamat dan sementara
2: ada sekitar
3: 2,1 yang berhasil diselamatkan oleh tim penyidik uang tunai
2: 2,1 uang tunai.
1: Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar Undang-Undang Hukum Pidana tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 di mana keempat tersangka telah dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rumah Tahanan Polda Papua guna kepentingan penyidikan. Naldik Saulia melaporkan.
0: Tekan angka pengangguran, Sekda Boven Tigul ajak masyarakat dukung investasi untuk buka lapangan kerja. Laporan Imam Komarudin dari RRI Boven Tigul.
5: Mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran yang ada di kabupaten.
6: Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Boven Tigul Fabianus Sabi Sinfahagi mengajak masyarakat untuk lebih terbuka terhadap investasi yang masuk ke daerah Menurutnya, kehadiran investor dapat menjadi salah satu solusi dalam mengatasi minimnya lapangan pekerjaan yang selama ini dikeluhkan masyarakat. Fabianus mengatakan pemerintah Kabupaten Bovendigul selama ini telah berupaya menekan angka pengangguran melalui berbagai program pelatihan keterampilan kerja. Namun upaya tersebut perlu didukung dengan terbukanya peluang usaha dan investasi yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Pernyataan tersebut disampaikan saat menghadiri kegiatan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat yang digelar oleh Polres Bovendigul. Menurut Fabianus, salah satu tantangan yang sering dihadapi adalah masih adanya penolakan terhadap investor yang ingin beroperasi di daerah.
4: Kita perlu kerja dulu, buktikan dulu. Jadi jangan selalu main tolak baru untuk pengangguran banyak. Bisa saja kita beratus pengangguran kalau umpamanya potensi kita kita kelola. Harap pemerintah itu sebentar.
6: Bentuk penolakan itu antara lain berupa pemalangan lahan yang menghambat proses investasi. Ia menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama, mengingat investasi berpotensi membuka banyak lapangan kerja bagi masyarakat lokal. Fabianus menjelaskan Kabupaten Bovendigul memiliki sumber daya alam yang luas dan berpotensi dikembangkan menjadi sektor ekonomi produktif. Jika potensi tersebut tidak dimanfaatkan secara optimal, maka peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga akan semakin terbatas. Karena itu, ia berharap masyarakat dapat mendukung investasi yang masuk dengan tetap mengedepankan aturan dan kepentingan bersama. Terkait kekhawatiran terhadap dampak lingkungan, Fabianus menegaskan bahwa setiap perusahaan yang akan beroperasi wajib melalui proses kajian dan analisis dampak lingkungan. Sesuai ketentuan yang berlaku, menurutnya perusahaan tidak akan mendapatkan izin beroperasi apabila tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan pemerintah. Imam Komarudin, dan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-80 Bayangkara yang diperingati pada 1 Juli 2026, Polres Nabire melaksanakan program rehabilitasi asrama polisi dan beda rumah bagi masyarakat. Kapolres Nabire AKBP Samuel Domingus Tati Ratu meninjau langsung kondisi asrama polisi yang akan direhabilitasi guna meningkatkan personel. Dilaporkan oleh Arnold Saudila dari RRI Nabire.
7: Kapolres Nabire AKBP Samuel Domingus Tati Ratu memimpin langsung peninjauan hunian anggota Polri atau asrama polisi yang berada di Jalan Jenderal Sudirman Nabire sebagai bagian dari rangkaian kegiatan menyambut HUT ke-80 Bayangkara. Peninjauan dilakukan untuk memastikan kondisi bangunan yang akan direhabilitasi. Berdasarkan hasil pendataan, sebanyak 27 petak rumah dinas di kawasan asrama tersebut mengalami penurunan kualitas bangunan atau rusak ringan. Dari jumlah tersebut, 7 unit diantaranya bahkan masuk kategori rusak berat dan memerlukan perbaikan menyeluruh. Selain rehabilitasi asrama polisi, Polres Nabire juga melaksanakan program bedah rumah bagi masyarakat di Jalan Jakarta, Distrik Nabire. Saat ini, progres pengerjaan rumah warga tersebut telah mencapai lebih dari 90%. Kapolres Nabire mengatakan kondisi asrama polisi yang berada di samping Mapolres Nabire sudah tidak layak huni dan membutuhkan perhatian serius. Oleh karena itu, rehabilitasi akan segera dilakukan mulai dari penggantian atap seng hingga pembongkaran total terhadap 7 unit rumah yang mengalami kerusakan berat. Kapolres menargetkan seluruh pekerjaan rehabilitasi asrama polisi dapat diselesaikan dalam waktu 3 minggu sehingga kembali layak ditempati oleh anggota Polri beserta keluarganya. Menurut Kapolres, program tersebut merupakan bentuk kepedulian dan komitmen Polres Nabire dalam meningkatkan kesejahteraan personil, mengingat masih terdapat anggota yang terpaksa menyewa rumah atau kos karena keterbatasan fasilitas hunian dinas.
8: Dalam rangka menyemarakan HUT Bayangkara ke-80 tanggal 1 Juli 2026, hari ini saya bersama rekan-rekan dari Polres meninjau beberapa titik yang menjadi program bedah rumah. Kita sudah melaksanakan pembedahan rumah satu unit milik masyarakat di Jalan Jakarta. Ini progresnya sudah 90%. Dan hari ini saya putuskan melihat langsung meninjau langsung
9: kondisi asrama anggota kami Polres Nabire memang sudah banyak yang tidak layak. Sehingga 27 petak rumah ini saya mengambil keputusan untuk kebersamaan anggota kita supaya mereka juga layak untuk tinggal di tempat ini, segera kami melakukan pembenahan. Kami awali dengan penggantian seng dahulu. Dan selanjutnya ada 7 rumah, dari 27 petak ini ada 7 rumah yang rekan-rekan bisa saksikan sudah sangat-sangat layak. Kami akan rehab. Mudah-mudahan dalam 2-3 minggu ke depan ini bisa segera mungkin. Intinya dalam hal kemanusiaan, kami sebagai pemimpin bertanggung jawab terhadap keberadaan personil kami dengan tempat tinggal mereka. Dari rekan-rekan anggota atau personil kami Polres Nabire, khususnya yang berkeluarga, masih banyak yang ekos dan segala keterbatasan mereka. Harapan kami nanti kalau sudah dibenahi, ada kira-kira 7 rumah yang kosong ini bisa diakomodir untuk rekan-rekan anggota kami yang memang sangat-sangat membutuhkan kediaman untuk kami izinkan bisa yang sudah nanti direhab.
7: Di program rehabilitasi asrama dan bedah rumah masyarakat ini, Polres Nabire berharap semangat Hari Bhayangkara ke-80 tidak hanya menjadi momentum perayaan, tetapi juga menghadirkan manfaat Polri maupun masyarakat. Arnold Sawila melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, Warta Berita Gema Tanah Papua ini telah disiarkan Sekor Wijayapura yang diproduksi oleh RRI Bovendigo. Dara, pemerintah daerah di Kota Injil Manokwari, Provinsi Papua Barat, membuka peluang untuk Pesparawi Biak Numfor tampil di ajang Pesparawi Nasional ke-14. Dari Biak dilaporkan Roni Lololuan.
10: Pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM menjadikan sebagai kontingen Pesparawi Provinsi Papua asal Kabupaten Biak Numfor selama mengikuti ajang Pesparawi tingkat nasional tahun 2026 di Manokwari. Peran itu diwujudkan lewat penjemputan kurang lebih 200 orang kontingen Biak Numfor saat tiba di Pelabuhan Anggrek Manokwari menggunakan kapal cepat 18 Juni 2026. Kepala Dinas SDM Provinsi Papua Barat, Dr. Sami DJ Saiba, mengatakan kehadiran kontingen memberikan makna luar biasa bagi Provinsi Papua, bukan sekedar ikut Pesparawi, tetapi juga meriahkan Manokwari sebagai kota Injil. Sami menyebut kehadiran ribuan peserta memberi kontribusi positif bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, membangun toleransi antar umat beragama di tanah Papua dan Indonesia pada umumnya. Kegiatan ini diharapkan berjalan lancar dan baik karena tanah Papua disoroti sebagai provinsi yang memberi gambaran toleransi bagi bangsa. Ia meminta masyarakat Papua Barat, khususnya Manokwari, untuk tidak terprovokasi dari kelompok tidak bertanggung jawab yang ingin menghalangi pesta paduan suara gerejawi ini.
11: Kami sudah ditugaskan sebagai orang kuasa untuk mendampingi kontingen Provinsi Papua, baik Papua yang ada di Jayapura maupun yang ada di Biak Numfor. Hari ini mendampingi teman-teman, kami sudah melibatkan juga termasuk staf pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, tapi juga teman-teman dari GPD KNP Provinsi Papua Barat. Ini merupakan kegiatan yang sifatnya kolaboratif, ya, untuk membangun kebersamaan, ya, membangun komunikasi, sehingga tangan Papua dalam hal ini teman-teman dari pihak ini dapat melaksanakan kegiatan secara baik, ya, mereka bisa tinggal dengan nyaman, kemudian bisa kembali nanti ke Biak juga dengan nyaman. Begitu juga teman-teman kontingen dari Provinsi Papua. Beberapa fasilitas tentunya kita sudah siapkan, ya, tentunya panitia juga menyiapkan penjemputan, ya, bis, ya, terus barang yang diturunkan oleh kontingen dan diantar ke tempat tujuan dan kemudian dibongkar bersama tempat ini, dan kami menjamin bahwa tidak ada barang yang hilang, tercecer, ya, dan barang-barang bisa digunakan sebagaimana mestinya.
10: Sementara Ketua Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Daerah Kabupaten Biak Numfor Zakarias Elmailoa yang juga pejabat sekretaris daerah menyampaikan atas penyambutan baik dari LPPD Provinsi Papua dan pemerintah Provinsi Papua Barat selaku tuan rumah Pesparawi Nasional keempat. Ya, juga secara resmi menyerahkan kontingen Biak Numfor kepada Ketua LPPD Provinsi Papua terus menjadi simbol koordinasi dan tanggung jawab bersama selama Pesparawi berlangsung di Maluku. Dengan penyerahan tersebut, seluruh kebutuhan, pembinaan, serta pendampingan kontingen Biak Numfor selama kegiatan berada di bawah koordinasi

0: ingin menyerahkan semua teman-teman peserta Lomba Pertarungan ke-14 dari Kabupaten Biakumbuh mewakili Provinsi Papua, kami serahkan ke dalam Ketua LPPD Provinsi Papua.
1: Sesi penjemputan kontingen Pesparau Biakumpor ditandai pemasangan mahkota dan kalung kepada Ketua LPP Biakumpor Sakarias Elmailoa, Ketua Kontingen Terandus Yudi Gewanma, dan Ketua DPRK Biakumpor berjalan lancar. Dari Manokwari, Papua Barat, Aroni Leluan melaporkan.
2: Saudara, 801 penerima manfaat di Tarau terima bantuan beras dan mie dari pemerintah. Dari RRI Serui dilaporkan Ricky Aritonang.
3: Penyaluran bantuan pangan dari pemerintah pusat berupa beras dan minyak goreng terus berlangsung di hari kedua pelayanan di Kelurahan Tarau. Masyarakat penerima manfaat masih berdatangan untuk mengambil bantuan yang telah disiapkan guna membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Lurah Cilion Burumi SE menjelaskan penerima bantuan cukup membawa KTP, sedangkan bagi yang berhalangan hadir dapat diwakilkan oleh anggota keluarga yang namanya tercantum dalam satu kartu keluarga yang sama.
4: Untuk seluruh masyarakat di wilayah Kelurahan Tarau, sehingga ini sudah hari kedua kami juga petugas kelurahan sampai saat ini masih tetap standby di kantor untuk menunggu untuk penerima manfaat di kelurahan bisa datang untuk mengambil beras mereka dengan minyak goreng mereka. Kesiapan-kesiapan itu datang membawa bantuan mereka, yang pertama tuh KTP. Pengambilan manfaat ini juga untuk kita mengawasi, kita tidak diperbolehkan untuk mengambil untuk perwakilan. Tidak usah ada perwakilan. Yang punya sendiri langsung datang bawa. Bisa perwakilan, tapi berdasarkan kartu keluarga. Jadi kita tidak tertunjuk pada kartu keluarga itu. Kalau seandainya contoh itu bapak, atau kepala keluarganya bapak yang punya nama, anak datang berdasarkan kartu keluarga, kami tetap layan.
3: Dalam wawancara di kantor Kelurahan Tarau, Kamis 18 Juni 2026, Burumi mengatakan penyaluran bantuan pangan kali ini menyasar 801 penerima manfaat. Setiap kepala keluarga menerima alokasi bantuan untuk bulan Februari dan Maret berupa 10 kg beras dan 2 liter minyak goreng per bulan.
4: Kedua, kita penyaluran beras manfaat kepada masyarakat penerima manfaat Kelurahan Tarau, semua ada berjumlah 801. Ini mereka bawa di untuk bulan triwulan 1 bulan Februari Maret dengan jumlah apa bantuan pangan yang masuk di Kelurahan Tarau 12 ton. Satu kakak penerima manfaat satu kakak itu 20 kilo dengan minyak goreng 4 liter. Satu bulan kan 10 kilo minyak goreng 2 liter. Jadi 2 bulan 4 liter minyak goreng.
3: Pemerintah berharap bantuan pangan tersebut dapat membantu meringankan beban masyarakat sekaligus menjaga ketahanan pangan keluarga di Kelurahan Tarau. Melaporkan.
2: Saudara, informasi tadi mengakhiri berita agama. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yosefina Komayap mengucapkan terima kasih dan selamat malam.

Ya, pendengar, demikian tadi kita ikuti Warta Berita Gema Papua yang kali ini hostnya adalah RRI Bob and Diko. Dan pendengar, senang sekali masih terus hadir menyapa Anda di 97,1 MHz kanal informasi dan inspirasi dari Radio Republik Indonesia, Homena.

0: diriku.
1: Mendengar polusi udara setiap tahun semakin meningkat, bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
2: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
1: Mas Gugun.
2: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
1: Iya.
2: Jadi gugup saya, dilihat teman-teman.
1: Komentar Anda?
2: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
1: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
2: Hah, kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
1: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
2: Hah, masa sih, Mbak?
3: Oh, no.
1: Jadi?
4: Woi, timpukin dia, woi.
2: Semuanya. Oh,
1: ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
2: Woi, ampun, woi.

0: kutu. Kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah. Harus di-share nih.
1: Bentar, bentar. Info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari teman aku.
1: Yah, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
1: Coba deh cari tahu dulu. Jangan asal langsung percaya.
0: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh. Kamu nuduh teman aku bohong ya?
1: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
2: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya.
3: Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

4 tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1 RR.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu prosesnya.

0: Agak berisik. Udah 15 menit kok belum jalan.
1: Lagi panasin motor, Pak.
0: Manasin motor lama kali. Itu kan habis minyak.
1: Biar mesinnya top chair, Pak.
0: Agak. Yang ada bising minyak tuh, hai. Udah bising, tambah boros lagi. Zaman sekarang agam serba mahal. Makanya,
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio, liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store.
1: Download RRI Online di Play Store.
0: Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

0: Selamat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini?
1: Empat tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1 RRI.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini. Ya, pilih yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

4 tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1 RR.

0: Aduh, ada orang mabuk lagi.
1: Hei, Kak. Tambah sawang dulu. Kamu pelain minum tapi tak gantung sekali. Tambah dulu, cepat. 5.000 kah, 20 kah. Yang ada situ kasih sudah. Tempo.
0: Aduh, tidak ruang ini, Kakak. Kita penjualan ini belum laku ini.
1: Ini sebuah kios dari pagi sana pasti sudah uang itu. Kasih uang cepat. Tempo, 10.000 kah, 20 yang ada dalam laci situ kasih. Tempo.
0: Aduh, kita baru jualan juga ini, Kakak. Kita baru buka kios ini. Kakak tidak usah mabuk. Mabuk nanti rusak badan itu.
1: Ah, kau tahu apa tentang rusak badan? Kasih uang cepat, sama mabuk. Ya, kau kan cepat. Tapi nanti kita bongkar kios nanti, nih. Cepat.
2: Minuman keras memberikan efek buruk bagi tubuh kita, sehingga menyebabkan penurunan konsentrasi dan kehilangan kendali diri. Jauhkan dirimu dari minuman keras. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda?

0: Bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online. Baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan kontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.
1: Pro 1.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.
2: Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan berbagai perubahan besar. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, membuat persaingan semakin luas dan menarik dengan total pertandingan yang lebih banyak dan durasi yang lebih panjang. Hey, bersiaplah. Edisi Piala Dunia FIFA 2026 dipastikan menjadi yang terbesar dalam sejarah. Berbeda formatnya, semakin meriah persaingannya, namun semangatnya tetap satu, sepak bola untuk

Halo RRI, mari peduli dengan sekitar Anda. Wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI, menghadirkan narasumber dalam memberikan solusi, menjawab aduan Anda. Ikuti program Halo RRI, hadir setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur. Hanya di program 1 Radio Republik Indonesia Wamena, 97,1 MHz. Halo RRI, menjawab berbagai keluhan masyarakat.

0: Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar, dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau.
1: So you and you and all of you.
0: Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persahabatan antara negara.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christian Mokoch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.
2: Putu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus, ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah, harus di-share nih.
3: Bentar, bentar. Info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
2: Dapat dari teman aku.
3: Yah, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya, tahu?
2: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
3: Coba deh cari tahu dulu. Jangan asal langsung percaya.
2: Ih, apa sih? Jangan sok tahu, Dek. Kamu nuduh teman aku bohong ya?
3: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
4: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.
5: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Tengah. Di saat yang sama, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari untuk mempercepat penanganan masyarakat terdampak. Selengkapnya laporan Alfred Tutar.
1: Ya, tim kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama.
2: Pemerintah terus melakukan penanganan terhadap dampak gempa bumi yang mengguncang Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Kementerian Sosial memastikan timnya telah berada di lokasi untuk membantu penanganan darurat dan melakukan pendataan warga terdampak. Menteri Sosial Mensos Saiful Yusuf mengatakan, petugas Kemensos saat ini bekerja bersama pemerintah daerah untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat segera terpenuhi. Pendataan juga dilakukan untuk memperoleh data pasti terkait jumlah korban maupun keluarga terdampak.
1: Ya. Tim kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama pemerintah daerah. Kami masih menunggu kepastian jumlah keluarga yang terdampak. Ada yang luka-luka mungkin, ada yang meninggal, tapi sampai sekarang kami belum mendapatkan konfirmasi pasti ya tentang jumlah yang meninggal atau jumlah yang luka-luka. Tapi tim kami sedang berada di lapangan dan kami memberikan dukungan logistik pada masa kedaruratan ini. Ada berupa tenda, kemudian juga logistik yang ada seperti makanan siap saji atau buffer stok yang kami miliki dan sebagian lagi kita juga mendirikan dapur umum. Pada dasarnya kami akan memberikan dukungan yang diperlukan sesuai dengan asesmen dari TNI.
2: Selain melakukan pendataan, Kemensos juga menyalurkan dukungan logistik pada masa kedaruratan. Bantuan yang diberikan meliputi tenda darurat, makanan siap saji, buffer stok logistik, serta dukungan dapur umum. Sementara itu, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah menetapkan status tanggap darurat penanganan bencana gempa bumi di Kabupaten Sigi selama 14 hari sejak 17 Juni 2026. Penetapan status tersebut dilakukan untuk mempercepat penanganan dampak bencana dan memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat terpenuhi. Wakil Bupati Sigi, Samuel Yansen Pongi mengatakan, pemerintah daerah berkomitmen hadir dalam penanganan bencana. Satgas penanganan bencana juga telah menyediakan tenda darurat yang dapat digunakan warga terdampak untuk sementara waktu.
3: Disampaikan bahwa SK tanggap darurat sudah ditandatangani. Jadi 14 hari kerja kami untuk kondisi darurat pasca gempa ini. Jadi SK tanggap darurat sudah ditandatangani. Dan ini sudah mulai tertangani walaupun belum semua, sehingga ada strategi-strategi yang dibuat.
2: Pemerintah pusat dan daerah terus berkoordinasi dalam penanganan gempa bumi di Kabupaten Sigi. Hasil pendataan yang dilakukan petugas akan menjadi dasar penyaluran bantuan lanjutan bagi masyarakat terdampak. Selama masa tanggap darurat, kebutuhan dasar warga menjadi prioritas utama pemerintah. Dukungan logistik dan pelayanan darurat juga terus diperkuat hingga kondisi masyarakat berangsur pulih. Dari Jakarta, Alfred Stutter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memberikan peringatan dini dampak dari musim kemarau panjang yang kering. Berikut Sugandi Avandi melaporkan.
4: El Nino ini mengakibatkan dampak musim kemarau kita lebih panjang dan juga di bawah normal, yang artinya lebih kering dari kondisi normal pada umumnya dari karakteristik musim kemarau.
5: Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya. Sekali lagi, insya Allah untuk pangan aman.
6: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyebut Indonesia sudah memasuki musim kemarau. Deputi Klimatologi BMKG Arda Sena Sopa Heluakan menjelaskan, El Nino mengakibatkan musim kemarau di Indonesia lebih panjang dan kering. Periode musim kemarau mulai Juni hingga pertengahan Oktober tahun 2026. Oleh sebab itu, masyarakat dan pemerintah perlu mengantisipasi dampak dari musim kemarau, misal dengan menyiapkan air hujan di penampungan karena sejumlah wilayah masih ada hujan, kemudian mengatur kalender tanam dan mengganti dengan bibit yang tahan musim kemarau. Penjelasan disampaikan Arda Senak pada RRI hari ini.
4: Sudah semenjak bulan Maret, BMKG mendesignasikan kemarau tahun 2026 ini beserta juga perkembangan El Nino dari waktu ke waktu. Sektor sumber daya air kita perlu menyiapkan langkah-langkah strategis untuk memastikan kesediaan sumber daya air yang resilient menghadapi musim kemarau lebih panjang. Demikian pula sektor pertanian perlu menyesuaikan kalender tanam dan juga barangkali menyesuaikan dengan varietas tanaman pangan yang lebih tahan terhadap kekeringan dan lain sebagainya. Sektor kehutanan misalkan perlu diwaspadai kondisi kekeringan yang biasanya memicu bakaran hutan dan lahan, khususnya di daerah-daerah yang berlahan gambut.
6: Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan pasokan beras Indonesia aman hingga 10 bulan ke depan, bahkan Indonesia akan panen raya. Pemerintah meyakini dapat melakukan mitigasi terhadap dampak dari El Nino. Mentan Amran menjelaskan cadangan beras pemerintah atau CBP hingga bulan Juni tahun 2026 mencapai 5 juta ton yang disebut sebagai level tertinggi sepanjang sejarah. Selain itu, stok di sektor hotel, restoran dan kafe, serta pedagang dan rumah tangga mencapai 12,5 juta ton. Kemudian standing crop atau potensi panen sebesar 11 juta ton.
5: Kalau anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April. Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak. Jadi dampak El Nino Godzilla, sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya.
6: Pemerintah telah menyiapkan mitigasi dengan embung, irigasi, pompa, sumur dalam, pompanisasi, optimalisasi lahan, yakni lahan rawa yang biasa panen satu kali menjadi dua kali atau tiga kali. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 6 DPR RI mendorong Pertamina untuk mengoptimalkan penerapan teknologi Chemical Intense Oil Recovery guna meningkatkan produksi minyak nasional. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
7: Ya, kita harapkan lifting minyak naik, bisa naik lebih banyak lagi.
8: Penurunan produksi minyak dari kilang-kilang tua Pertamina masih menjadi tantangan besar bagi sektor energi nasional di tengah meningkatnya kebutuhan energi dan target swasembada energi yang dicanangkan oleh pemerintah. Dalam hal ini, Komisi 6 DPR RI mendorong PT Pertamina Hulu Rokan untuk mengoptimalkan penerapan teknologi Chemical Enhanced Oil Recovery atau CEOR di lapangan Minas, Riau, guna meningkatkan produksi minyak nasional. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menyebut, wilayah kerja Rokan saat ini menyumbang sekitar 1/4 dari total produksi minyak nasional. Ia menilai, keberhasilan implementasi CEOR di lapangan Minas akan memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan lifting minyak nasional, sekaligus mendukung pencapaian target swasembada energi pemerintah.
9: Kita tahu sejak PHRI diambil oleh Pertamina dari Caltex, ya, Chevron, yang dulu Chevron itu hanya 50 tahun, mereka bangun sampai 500 sumur. Dan sekarang mereka meningkatkan dengan chemical. Dan alhamdulillah produksinya terus meningkat dan kami optimis dengan kerja keras teman-teman Pertamina dan tentu dengan inovasi teknologi. Insya Allah target 400 ribu barrel di tahun 2034 bisa terwujud.
8: Ketua Komisi 6 DPR RI Adi Satria Suryo Sulisto menilai peningkatan produksi di lapangan-lapangan utama seperti Minas akan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional karena dapat menekan ketergantungan terhadap impor minyak.
7: Ya, kita harapkan lifting minyak naik, bisa naik lebih banyak lagi. Kontribusi Pertamina terhadap lifting nasional secara keseluruhan itu sangat signifikan. Jadi produksi Pertamina tidak di-maintain dan bahkan menurun, ini sangat mempengaruhi terhadap lifting nasional secara keseluruhan.
8: Komisi 6 DPR RI menegaskan agar Pertamina terus mempercepat upaya peningkatan produksi melalui optimalisasi dan pengelolaan lapangan gas yang lebih efisien. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat ketahanan energi nasional di tengah meningkatnya kebutuhan dalam negeri. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hasil penelitian Perhimpunan Bank Nasional Perbanas menemukan fakta pertumbuhan kredit UMKM yang terus menurun disebabkan karena minimnya permintaan kredit dari UMKM sendiri. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
10: Perhimpunan Bank Nasional Perbanas merilis hasil penelitiannya terkait kondisi UMKM. Hasil penelitian menunjukkan tren pertumbuhan kredit UMKM yang terus menurun sejak akhir tahun 2022 dan terkontraksi di akhir tahun 2025. berdasarkan data Perbanas, hingga akhir Februari 2026, kredit UMKM masih di zona negatif atau terkontraksi sekitar 0,47% secara tahunan. Padahal penyaluran kredit perbankan secara umum seperti kredit modal kerja, investasi, dan konsumsi masih tumbuh positif. Ketua Umum Perbanas Heri Gunardi dalam keterangannya di Jakarta mengatakan, berdasarkan hasil penelitian Perbanas, kondisi itu terjadi bukan karena kurangnya pasokan kredit di perbankan, tapi karena UMKM-nya sendiri yang tidak mengajukan kredit karena lebih memilih menggunakan modal sendiri.
11: Bahwa tantangan utama saat ini bukan terletak pada terbatasnya pasokan kredit dan perbankan. Sebaliknya, mayoritas pelaku UMKM belum mengajukan kredit karena mereka merasa belum membutuhkan pembiayaan dan masih mengandalkan modal sendiri. Sementara itu, ketika UMKM mengajukan kredit, tingkat persetujuannya relatif tinggi. Fakta ini menunjukkan bahwa agenda besar yang perlu kita dorong bersama adalah meningkatkan ya bankability atau bankable ya, dan kesiapan UMKM untuk tumbuh dan berkembang.
10: Pada kesempatan yang sama, Ketua Bidang Riset dan Kajian Ekonomi dan Perbankan Perbanas, Afiliani, mengatakan persentase UMKM yang tidak mengajukan kredit mencapai 87% dan hampir 50% diantaranya beralasan tidak atau belum memerlukan kredit.
12: Ditanya kenapa nggak mengajukan, jadi yang tidak mengajukan kredit itu sebesar 87% ya, sedangkan yang mengajukan itu hanya 18%. Nah, kalau ditanya kenapa tidak perlu kredit itu 51%. Nah ini tadi artinya apa? Dia mengatakan bahwa cukup dengan dana yang ada, gitu ya. Nah kita kan pengen nggak begini. Secara bank sebenarnya kita pengen mendanai. Nah kemudian apakah yang bicara suku bunga tinggi itu nggak banyak ya? Kalau di apa? Biasanya kalau di asosiasi pengusaha kan biasanya suku bunga terlalu tinggi gitu. Ternyata kalau ditanya pada UKM-nya bukan itu faktor utamanya ya. Kemudian yang lainnya, dan ada juga faktor tidak punya agunan itu hanya 10%.
10: Perbanas menyimpulkan perlunya revitalisasi model bisnis UMKM guna mendorong pertumbuhan kredit dan perekonomian nasional. Untuk itu, Perbanas juga memutuskan membentuk UMKM Center guna membantu UMKM naik kelas. Bukan hanya dari sisi penyediaan pembiayaannya, tetapi juga melakukan pendampingan dan peningkatan kapabilitas UMKM. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi dari Tanah Suci. Bus solawat tetap beroperasi selama 24 jam dan bus solawat pasca Jumat hari ini waktu Arab Saudi. Operasional bus solawat akan kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Syariful Alam.
14: Ya, Hana, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan pasca Jumat hari ini waktu Arab Saudi, operasional bus solawat telah kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi. Khusus Jumat terakhir jemaah haji yang berada di Mekah, operasional bus solawat.
0: Syariful Alam. Baik, kami mengalami koneksi terputus dengan reporter kami, Syariful Alam. Dan saat ini kami masih mengupayakan agar tersambung bersama reporter kami, Syariful Alam, yang saat ini berada di Arab Saudi. Syariful Alam, silakan dilanjutkan dengan informasinya.
14: Ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya pasca Jumat hari ini waktu Arab Saudi, operasional bus solawat telah kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi. Dan khusus Jumat terakhir jemaah haji yang berada di Mekah, operasional bus solawat pada pagi dan sebelum sholat Jumat pada pukul 9 waktu Arab Saudi tetap beroperasi. Dan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPH Arab Saudi memastikan bus solawat tetap beroperasi selama 24 jam hingga jemaah haji terakhir yang meninggalkan Mekah pada Minggu 21 Juni 2026. Dan seluruh jemaah haji gelombang ke-1 telah dipulangkan ke Indonesia. Sementara itu jemaah haji gelombang kedua secara bertahap terus diberangkatkan menuju Madinah sebelum kembali ke tanah air. Meskipun jumlah jemaah tetap berkurang, layanan transportasi menuju Masjidil Haram tetap dipertahankan. Pendengar, pantauan RRI pada masa puncak operasional

0: saat puncak haji. Dengan demikian jemaah haji masih dapat memanfaatkan layanan transportasi gratis tersebut untuk beribadah ke Masjidil Haram kapanpun. Dan PPH memastikan layanan berselawat tetap tersedia hingga seluruh jemaah meninggalkan Mekah. Dan pendengar, untuk berselawat yang menuju ke wilayah Sisa dari Terminal Syekh Amir dan wilayah Mishkala dari Terminal Ajat serta wilayah Ajiyah dari Terminal Jabal Kabah terpantau sejak pukul 14 waktu Arab Saudi telah beroperasi dan waktu dan mengantarkan jemaah kembali ke hotelnya masing-masing. Sementara dua rute dihentikan seiring pergeseran jemaah ke Madinah. PPH juga melakukan penyesuaian terhadap sejumlah halte dan rute bus selawat. Hingga pertengahan Juni ini terdapat dua rute yang telah dihentikan karena seluruh jemaah yang dilayani sudah meninggalkan Mekah. Rute tersebut ada rute 14 yang melayani kawasan Al-Jaya Tower menuju Terminal Jabal Kabah dan rute 22 yang melayani kawasan Sisa menuju Terminal Syekh Amir. Meski demikian, petugas dari kedua rute tersebut tidak dikurangi, melainkan dipindahkan ke halte lain yang masih aktif melayani jemaah. Selain itu dapat disampaikan pula bahwasanya jemaah haji Indonesia yang berada di daerah kerja Mekah pada hari Jumat ini merupakan hari terakhir melaksanakan sholat Jumat di Masjidil Haram. Sebab ada sejumlah kloter yang akan diberangkatkan ke Madinah dari Mekah pada hari Jumat hingga Minggu mendatang. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 Rally Trusnara untuk Indonesia.
1: Kita ke tanah air, sebanyak 830 jemaah haji debarkasi Jakarta, Pondok Gede, dan Jakarta, Bekasi tiba mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta dari Madinah, Arab Saudi hari ini. Selengkapnya disampaikan reporter Saada Tudaraen. Saada Tudaraen.
2: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapatkan informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Pada fase kepulangan gelombang kedua ini, dan pada hari ini terdapat 830 jemaah haji yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali kepulangan jemaah haji asal DKI Jakarta yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede mendarat sebanyak 389 jiwa pada pukul 02.00 waktu Indonesia Barat dini hari tadi, menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7615. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat debarkasi Jakarta Bekasi pada pukul 23.30 waktu Indonesia Barat malam nanti, menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5238. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Nur Janah, mengatakan perasaannya senang dan bercampur sedih saat kembali lagi ke tanah air ini. Namun dirinya pun bersyukur dapat kembali dengan keluarga dan merasa sedih karena suaminya wafat saat berhaji di tanah suci.
3: Yang senang tapi ada sedihnya karena untuk meninggalkan di sana pada hari keberapa bu atau bagaimana?
4: Tanggal 28 Mei.
3: Mas baru sampai sana.
4: Kan.
2: Secara keseluruhan pasca kepulangan jemaah haji pada gelombang 1 dan gelombang 2 melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan sebanyak 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya berkisar 34.853 jemaah haji yang akan

0: kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terbagi dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke Cirebon, para jemaah haji asal Kabupaten Cirebon diminta terus menjaga kondisi kesehatan menjelang kepulangan ke Indonesia. Hal itu ditegaskan PLH Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon hari ini. Laporan selengkapnya disampaikan Vivi Islamiyati dari RRI Cirebon. Vivi.
2: Baik, Hana. Jemaah haji kloter 25 KJT asal Kabupaten Cirebon telah tiba di Bandara Internasional Kertajati Majalengka sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat pada Jumat 19 Juni 2026. Selanjutnya, para jemaah diberangkatkan menuju Asrama Haji Watu Belas, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, dan tiba petang tadi sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia Barat. PLH Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto, menyampaikan jumlah jemaah yang tergabung dalam kloter 25 KJT tercatat sebanyak 442 orang. Dari jumlah tersebut, satu orang jemaah meninggal dunia di Tanah Suci atas nama Yani binti Ramian Abbas. Selain itu, terdapat dua orang jemaah yang melakukan tanazul karena alasan kesehatan dan telah bergabung dengan kloter lain, yakni kloter 5 pada 4 Juni dan kloter 13 pada 10 Juni 2026. Ia juga menghimbau jemaah kloter berikutnya untuk menjaga kesehatan menjelang jadwal pemulangan ke Indonesia.
3: Himbauannya yaitu pertama jaga kesehatan, karena kita juga mau pulang kan istilahnya tetap harus punya tenaga yang fit ya. Tidur, terutama ya jaga kesehatan intinya sih, jangan sampai nanti kelelahan juga karena penerbang itu kan 9 jam dari Jeddah ke Kertajati. Yang ketiga yaitu setelah pulang ke Indonesia nanti mudah-mudahan bisa melaksanakan apa yang dilakukan di sana bisa diterapkan di sini untuk kemampuan hajinya.
2: Khotib Haryanto menambahkan, untuk mendukung kelancaran proses pemulangan jemaah dari Bandara Kertajati menuju Kabupaten Cirebon, telah menyiapkan sebanyak 11 kendaraan angkutan jemaah dan 2 truk box untuk mengangkut koper jemaah. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri dari 8 negara mengecam kekerasan Israel di Tepi Barat. Kecaman tersebut disampaikan dari Turki, Mesir, Indonesia, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Melansir Anadolu, Jumat 19 Juni, mereka menyoroti meningkatnya kekerasan terhadap warga Palestina. Kecaman termasuk serangan terhadap dua masjid di Ramallah, yaitu Masjid Agung di Desa Jilia dan Masjid Al-Faruq di Desa Mazar Al-Nubani. Beralih ke informasi olahraga, Indonesian League atau I-League berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang sejalan dengan program tim nasional. Berikut Niar Abdul Itiloli menyampaikan laporannya. Niar Abdul.
5: Baik, terima kasih. Dan pendengar, Indonesian League atau I-League berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang sejalan dengan program tim nasional. Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Operasional I-League Asep Saputra saat berdiskusi bersama media di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat. Asep menyebut sejak kompetisi sepak bola kelompok usia Elite Pro Academy atau EPA diambil alih penuh I-League, pihaknya berusaha untuk menjalankan kompetisi searah dengan program pembinaan timnas kelompok usia yang digagas oleh PSSI. Karenanya Asep mengungkapkan pihaknya rutin berdiskusi dengan Badan Tim Nasional atau BTN PSSI untuk menyelaraskan program yang dimiliki baik oleh timnas maupun baik oleh timnas kelompok usia maupun kompetisi nasional.
6: Kita sudah mencoba kelelahan untuk berkaitan termasuk inisiasi kita juga menggandeng partner ekonomi tinggi juga oleh kita sinkron panjang program tim. Tentu itu juga
7: sadari kalau masih pegawai menyampaikan itu tidak seperti dengan sangat gapnya jauh atau tipisnya.
1: Niar, silakan dilanjutkan laporannya.
2: Baik, terima kasih dan pendengar. Bagaimana disampaikan oleh Asep bahwa memang pihaknya terus karena komitmen untuk menjaga kualitas kompetisi usia muda yang nantinya akan berpengaruh tentu kepada timnas dalam khususnya timnas kelompok usia, maka pihaknya terus atau rutin berdiskusi dengan Badan Tim Nasional PSSI untuk menjaga ataupun menyelaraskan program baik yang dimiliki oleh timnas Indonesia dalam kategori kelompok usia maupun program-program kompetisi yang dijalankan oleh I-League. Hingga saat ini I-League selaku operator kompetisi belum mengumumkan jadwal resmi untuk musim kompetisi terbaru EPA. Namun jika berkaca pada musim lalu, EPA mulai bergulir pada bulan Oktober 2025. Dan pada kompetisi musim ini untuk Super League ataupun Liga Kasta pertama atau Liga Utama, itu akan ada kelompok usia 16, 18 dan 20. Sementara di championship ataupun kasta kedua akan ada kompetisi untuk usia 18 dan 20. Dari kawasan Jakarta Pusat, Nyara Abdul Itiloli, Protikereri terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau.
1: So you and you and all of you.
0: Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persahabatan antara negara.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Luki, aku baru tahu loh, air gambut bisa jadi air layak konsumsi.
2: Wow, gimana caranya?
1: Caranya dengan instalasi pengolahan air gambut. Nih, kamu baca sendiri artikelnya.
3: Manfaatkan sumber daya alam untuk mendapatkan sumber air bersih. Love Water, Love Life.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut debat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persatuan.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Air adalah kebutuhan primer umat manusia dan seluruh isi alam. Namun sayangnya, belum banyak masyarakat kita yang bisa menikmati air yang layak. Banyak faktor yang menjadi kendala untuk memperoleh air yang layak. Dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, banyak yang masih membuat sumur bor. Sumur bor memiliki dampak buruk bagi lingkungan, selain merusak permukaan tanah, juga merusak siklus hidrologi dan akan berkurangnya cadangan air yang berguna untuk menyeimbangkan tekanan permukaan tanah dan bisa berakibat terjadinya longsor. Banyak hal yang bisa kita lakukan agar ketersediaan air yang layak tidak hanya untuk saat ini, namun dapat

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ih, kok serem sih? Perasaan rumah sepi. Cuma kita berdua aja kan? Kok ada suara air di kamar mandi? Siapa sih?
2: Ih, penakut banget sih. Ya udah yuk, cek aja.
1: Oh, gak ada siapa-siapa. Eh, tapi itu keren. Kenapa masih nyala? Sampai luber-luber lagi. Boros banget sih. Kalau gini caranya, siap banget aku perang melawan hantu. Nggak tahu apa tagihan air membengkak.
2: Eits, sorry, jangan salahin hantu. Aku kok tadi yang lupa matiin air. Niatnya sih mau isi ember buat mandi. Eh, malah keasikan terima telepon. Maaf ya, maaf juga hantu. Malah kamu yang jadi kami hitamnya. Lain kali nggak pakai lupa matiin keran air deh.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Wah, kakak sama adik lagi main apa?
2: Jenderal, ini dia komandan musuh.
3: Tangkap ya.
1: Ampun, ampun para pejuang.
2: Kamu tidak akan bisa mengalahkan kami, karena kami penerus bangsa telah mengisi kemerdekaan dengan rajin belajar.
3: Ya, kami adalah generasi cinta dan cinta tanah air.
1: Bukan itu aja. Penerus bangsanya juga harus bertoleransi dan mencintai perdamaian. Bersatu dalam kebinekaan sehingga tidak mudah terpecah belah.
2: Dengan begitu, negara kita akan menjadi negara yang tangguh, kan, Ma?
1: Wah, para pejuang ini memang pintar. Kalau seperti ini penerus bangsanya, Indonesia akan terus berjaya. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.
2: Kalau begitu, Jenderal, kita lepaskan saja komandan musuh ini.
3: Loh, kok dilepas?

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persatuan.

0: jenis.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngepesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.

0: kangen banget sama kamu. Ingat gak sih waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
1: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi

0: Mauliati ma dihamu amang padde nami.
1: Gabi amang.
0: Songon arebe pitan nami mamusai gudang nami. Songon hata ni situ tua nama. Nitoba sema bayon nitoba. Lahoma bau di bagas liang. Dipatol-tol sima jojakna. Lahoma muka amak pian. Dison hami marlas niroha. Mamerengmu akan ahuma liang. Rapak doho donga sahuta. Terlumumi mahula-hula dot akatulang. Asarap marpangi doa mahita tua mata dibata. Nadi gijang asasi kopsan hutna niluluan. Baiklah amang godang si bulbulun.

Yuk kenalan produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!

Raja Sila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

berada pukul 6 waktu Indonesia Timur. Kami akan mengajak Anda untuk mengikuti lintas berita Papua Pegunungan edisi Sabtu 20 Juni 2026.

Pukul 6 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Wamena dengan Lintas Berita Papua Pegunungan. Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan meraih opini WTP dari BPKRI. Bupati Lani Jaya serahkan bantuan dana hibah sebesar 600 juta. Bersama saya, Selamat Tanaskona, inilah Lintas Berita Papua Pegunungan, edisi Sabtu 20 Juni 2026, selengkapnya.

0: Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan meraih opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan RI atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2025. Laporan selengkapnya disampaikan Roni Hisage.
1: BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Papua Pegunungan tahun 2025.
2: Opini wajar tanpa pengecualian atau WTP tersebut diserahkan dalam rapat paripurna DPRP Papua Pegunungan di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Kamis 18 Juni 2026. Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara 6 BPK RI Laode Nusriadi mengatakan, opini WTP diberikan setelah BPK melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan Pemprov Papua Pegunungan dengan mengacu pada standar pemeriksaan keuangan negara. Menurut Laode, pemeriksaan dilakukan untuk menilai kesesuaian laporan keuangan dengan standar keuangan pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian intern.
1: Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Papua Pegunungan tahun 2025 dan juga mempertimbangkan penyelesaian tindak lanjut yang telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Papua Pegunungan atas permasalahan laporan keuangan pemerintah Provinsi Papua Pegunungan tahun 2024, maka BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Papua Pegunungan tahun 2025.
2: Meski demikian, kata Laude, BPK masih menemukan sejumlah permasalahan

0: dan yang perlu ditindaklanjuti pemerintah daerah, namun temuan tersebut dinilai tidak berpengaruh secara material terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan. Salah satu temuannya adalah berkaitan dengan realisasi belanja barang dan jasa masih menyisakan kelebihan pembayaran sebesar Rp 2,24 miliar pada sejumlah kegiatan termasuk perjalanan dinas, belanja makan minum, alat cetak kegiatan, jasa konsultasi, dan pengadaan barang. Selain itu, BPK juga menemukan kelebihan pembayaran pada realisasi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi senilai Rp 1,76 miliar.
1: Hasil pemeriksaan secara lebih penting atas realisasi belanja modal, jalan, jaringan, dan irigasi menunjukkan masih terdapat sisa kelebihan pembayaran yang belum dipulihkan senilai 1,76 miliar. BPK merekomendasikan agar Gubernur Papua Pegunungan menginstruksikan kepala SKPD yang terkait untuk memerintahkan masing-masing BPK memproses pemulihan kelebihan pembayaran senilai 1,76 miliar dan menyetorkan ke kas daerah.
0: Lebih lanjut, Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara BPK RI Laude Nusriadi menegaskan, secara keseluruhan rekomendasi hasil pemeriksaan telah dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan atau LHP yang diserahkan kepada DPRP Papua Pegunungan dan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Roni Hisage, RRI Wamena.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua Pegunungan menggelar bimbingan teknis implementasi perundang-undangan dan penyusunan peningkatan kapasitas aparatur sipil negara serta stakeholder terkait penanggulangan bencana. Ilham Kadiran Jari dengan laporan selengkapnya.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Papua Pegunungan menggelar bimbingan teknis atau BIMTEK implementasi perundang-undangan dan penyusunan peningkatan kapasitas aparatur sipil negara ASN serta stakeholder terkait penanggulangan bencana. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari tersebut dipusatkan di salah satu hotel di Kota Wamena. Pelaksana tugas PLT Kepala BPBD Provinsi Papua Pegunungan, Motius Weya, mengatakan bahwa kegiatan ini diikuti oleh perwakilan sejumlah organisasi perangkat daerah yang memiliki keterkaitan langsung dengan penanggulangan bencana. Peserta tersebut berasal dari BPBD, Satpol PP dan Pemadam Kebakaran, Dinas Sosial serta Dinas Pekerjaan Umum atau PU. Menurutnya, peningkatan kapasitas aparatur sangat diperlukan mengingat kondisi geografis Papua Pegunungan yang rentan terhadap berbagai bencana alam, terutama banjir dan tanah longsor yang sering terjadi secara tiba-tiba. Dengan pemahaman yang baik terhadap regulasi dan tata kelola kebencanaan, aparat diharapkan mampu memberikan respon yang cepat dan tepat saat terjadi bencana. Dalam kegiatan ini, materi disampaikan oleh 2 narasumber dari Provinsi Induk yang membahas penyusunan KRB dan SPM kebencanaan. Sementara itu, penyusunan struktur organisasi dan tata kerja atau SOTK BPBD akan menjadi agenda lanjutan yang akan direncanakan pada tahun depan. Matius menambahkan bahwa penanggulangan bencana membutuhkan sinergi lintas sektor sehingga koordinasi antar instansi harus terus diperkuat. Menurutnya, kerjasama yang telah terbangun menjadi modal penting dalam menghadapi berbagai potensi bencana di wilayah Papua Pegunungan. Melalui kegiatan ini, BPBD Papua Pegunungan berharap seluruh pemangku kepentingan memiliki pemahaman yang sama dalam menyusun dokumen kebencanaan serta mampu meningkatkan kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi berbagai risiko bencana di masa mendatang. RRI Wamena, Ilham Kadiran Dicori melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi lainnya pendengar, Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pegunungan mengapresiasi keberhasilan pemerintah Provinsi Papua Pegunungan meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP. Selengkapnya dilaporkan Jonet Hukubut.
4: Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pegunungan mengapresiasi keberhasilan pemerintah Provinsi Papua Pegunungan meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2025. Ketua DPR Papua Pegunungan Yos Elopere mengatakan hasil pemeriksaan BPK harus menjadi bahan evaluasi sekaligus motivasi bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Menurut Yos, opini yang diberikan BPK merupakan bentuk pengakuan atas upaya pemerintah daerah dalam menjalankan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Ia menegaskan DPR menerima hasil pemeriksaan tersebut sebagai bahan introspeksi untuk memperbaiki penyelenggaraan pemerintah di masa mendatang. Yos juga menyebut penyerahan laporan hasil pemeriksaan BPK merupakan amanat undang-undang sekaligus instrumen penting dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi. DPR Papua Pegunungan akan mengawal tindak lanjut seluruh rekomendasi yang diberikan BPK, baik rekomendasi yang berkaitan dengan pengembalian kelebihan pembayaran yang memerlukan perubahan kebijakan dan penyusunan regulasi baru akan ditindaklanjuti bersama pemerintah Provinsi Papua Pegunungan. Ia menilai raihan opini WTP menjadi capaian positif bagi Papua Pegunungan yang masih berada dalam tahap pembangunan kelembagaan sebagai provinsi baru. Karena itu DPR berharap prestasi tersebut dapat dipertahankan dan diikuti dengan peningkatan kualitas tata kelola pemerintah serta pelayanan publik. Ketua DPR Papua Pegunungan Yos Elopere juga mengajak seluruh pihak untuk terus belajar dari berbagai pengalaman yang ada, guna memperbaiki pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintah daerah agar semakin baik di masa mendatang.

0: Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Papua Pegunungan menggelar sosialisasi penguatan kelembagaan ekonomi kreatif bagi orang asli Papua Pegunungan. Ilham Kadir Adicori dengan laporannya.
1: Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Papua Pegunungan menggelar sosialisasi penguatan kelembagaan ekonomi kreatif bagi orang asli Papua Pegunungan. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari di Balim Amburu Cafe Wamena diikuti pelaku UMKM, masyarakat setempat, serta sejumlah pejabat pemerintah daerah. Sosialisasi tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas dan memperkuat kelembagaan pelaku ekonomi kreatif agar mampu mengembangkan usaha secara berkelanjutan. Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan menilai sektor ekonomi kreatif memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat serta membuka peluang kerja bagi generasi muda di daerah. Pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Papua Pegunungan, Dotrandes Wasuok Timianusie, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atas pelaksanaan kegiatan tersebut. Ia mengharapkan program serupa dapat terus dilaksanakan untuk memperkuat kemampuan dan daya saing pelaku UMKM di Papua Pegunungan. Sementara itu, PLT Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Papua Pegunungan, Hulu Bahabol, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pengembangan sektor ekonomi kreatif dan UMKM di 8 kabupaten yang ada di Papua Pegunungan. Menurutnya, pembinaan dan pendampingan akan terus dilakukan agar pelaku usaha lokal semakin berkembang dan mampu bersaing. Antusiasme peserta terlihat sepanjang kegiatan berlangsung. Selain mendapatkan materi sosialisasi dan penguatan kelembagaan, peserta juga disuguhi hiburan dari musisi Papua Pegunungan, Enis Kogoya, yang menambah semarak suasana acara. Melalui kegiatan ini, pemerintah provinsi berharap lahir lebih banyak pelaku ekonomi kreatif yang mandiri dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Papua Pegunungan. RRI Wamena, Ilham Kadir Adicori, melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Duga bersama tim penggerak PKK terus menunjukkan komitmen dalam menjaga kesehatan masyarakat. Selengkapnya laporan disampaikan Van Heren Putra Rubun.
2: Pemerintah Kabupaten Duga bersama tim penggerak PKK terus menunjukkan komitmen dalam menjaga kesehatan masyarakat melalui inspeksi mendadak atau sidak di sejumlah pusat perdagangan di distrik Kenyam. Sidak yang melibatkan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Asisten 3 Setda Duga Vetus Wompere, staf ahli bupati serta sejumlah organisasi perangkat daerah. Terkait ini difokuskan pada pengawasan harga, ketersediaan stok dan kualitas kebutuhan pokok yang beredar di pasaran. Ketua Pokja Bidang Penguatan Ketahanan Keluarga TPPKK Duga, Susanti Pasiru mengatakan kehadiran TPPKK dalam sidak tersebut bertujuan memastikan seluruh produk yang dijual kepada masyarakat, khususnya anak-anak, dalam kondisi layak konsumsi dan aman bagi kesehatan. Menurutnya, pedagang perlu menyediakan makanan bergizi dan tidak menjual produk yang telah melewati masa berlaku karena dapat membahayakan kesehatan anak-anak. Ia menegaskan, upaya ini dilakukan agar generasi muda Duga dapat tumbuh sehat dengan asupan makanan yang berkualitas. Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Duga, Erias Wijangke, mengatakan sidak bukan sekedar kegiatan rutin, melainkan langkah nyata pemerintah untuk melindungi masyarakat. Dalam pemeriksaan tersebut, tim masih menemukan sejumlah produk makanan anak yang tidak layak konsumsi. Erias menegaskan, peredaran makanan yang tidak memenuhi standar sangat berbahaya bagi generasi muda, sehingga pedagang diminta bertanggung jawab baik secara moral maupun hukum terhadap barang yang dipasarkan. Di sisi lain, staf ahli Bupati Duga, Magla Wijangge, menyoroti adanya praktik kenaikan harga oleh sebagian pedagang tanpa alasan yang jelas. Ia menegaskan pemerintah akan terus hadir di lapangan untuk memastikan harga kebutuhan pokok tetap terkendali dan kualitas barang yang dijual kepada masyarakat terjamin. Makla juga meminta agar seluruh barang yang tidak layak konsumsi, terutama yang diperuntukkan bagi anak-anak, segera ditarik dari peredaran demi menjaga kesehatan masyarakat. Sidak gabungan ini menjadi bukti kepedulian pemerintah Kabupaten Duga dan TPPKK dalam melindungi kesehatan keluarga. Pemerintah berkomitmen melakukan pengawasan secara berkala guna menjaga stabilitas harga, memastikan ketersediaan stok, serta melindungi masyarakat dari peredaran makanan yang berpotensi membahayakan kesehatan.
0: Dharma Wanita Persatuan atau DWP Kabupaten Duga bersama DP3KB menyalurkan bantuan sembako kepada masyarakat. Laporan akan disampaikan Epifania Rian.
3: Dharma Wanita Persatuan atau DWP Kabupaten Duga bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3KB menyalurkan bantuan sembako kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya menekan resiko stunting di daerah tersebut. Wakil Ketua 3 DWP Kabupaten Duga, Mincena Wesareak, mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian sekaligus komitmen DWP dalam mendukung program pemerintah untuk menciptakan generasi yang sehat dan berkualitas. Menurutnya, bantuan yang diberikan tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan pangan keluarga, tetapi juga mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya pemenuhan gizi anak sejak dini. Mincena menegaskan, stunting bukan hanya persoalan kesehatan, melainkan juga berkaitan dengan masa depan anak-anak. Karena itu peran orang tua, khususnya ibu, sangat penting dalam menjaga pola makan dan pola asuh yang sehat. Sementara itu, DP3KB Kabupaten Duga menyebut kolaborasi bersama DWP menjadi langkah strategi dalam memperkuat gerakan pencegahan stunting. Program yang dijalankan tidak hanya menyasar bantuan pangan, tetapi juga edukasi mengenai kesehatan reproduksi, pola asuh anak, serta perencanaan keluarga. Kegiatan penyaluran sembako mendapat sambutan positif dari masyarakat. Warga mengaku bantuan tersebut terutama keluarga yang memiliki balita dan membutuhkan dukungan pemenuhan gizi. Pemerintah daerah bersama DWP berkomitmen untuk terus melakukan pendampingan kepada masyarakat agar program penurunan angka stunting dapat berjalan secara berkelanjutan. Melalui kegiatan ini, DWP Kabupaten Duga menegaskan perannya tidak hanya sebagai organisasi pendamping pemerintah, tetapi juga sebagai penggerak kepedulian sosial dalam mewujudkan keluarga sehat dan generasi masa depan yang lebih berkualitas. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Reaan melaporkan.
0: Anda masih mengikuti Lintas Berita Papua Pegunungan. Kita beralih ke informasi lainnya pendengar. Bupati Lani Jaya serahkan bantuan dana hibah sebesar Rp600 juta untuk penyelesaian pembangunan Gereja Baptis Gunung Game. Selengkapnya laporan disampaikan Van Heren Putna Rubun.
2: Bupati Lani Jaya Aritindo Sigibalon melakukan kunjungan kerja didampingi sekda serta pimpinan OPD sekaligus menyerahkan bantuan dana hibah sebesar Rp600 juta untuk penyelesaian pembangunan Gereja Baptis Gunung Game, Distrik Mokoni, Kabupaten Lani Jaya, Papua Pegunungan kemarin. Kehadiran Bupati Lani Jaya bersama para pimpinan organisasi perangkat daerah disambut dengan penuh antusias dan rasa haru oleh jemaat Gereja Baptis Gunung Game. Kunjungan tersebut menjadi bentuk perhatian dan dukungan pemerintah Kabupaten Lani Jaya terhadap pembangunan rumah ibadah di Gunung Game. Bupati Lani Jaya, Aletinus Yigibalon, mengapresiasi kekompakan jemaat Gereja Baptis Gunung Game yang telah bekerja sama sehingga proses pembangunan gereja dapat berjalan dengan baik hingga saat ini. Menurutnya, keberhasilan pembangunan gereja tidak terlepas dari semangat gotong royong dan kebersamaan seluruh jemaat. Sementara itu, Ketua Panitia Pembangunan Gereja Baptis Gunung Game, Timei Kogoya, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Lani Jaya atas bantuan dana hibah yang diberikan untuk mendukung penyelesaian pembangunan gereja. Menurutnya, bantuan tersebut akan digunakan untuk menuntaskan pekerjaan pembangunan gedung gereja yang masih berlangsung. Ia juga menegaskan perhatian pemerintah terhadap pembangunan rumah ibadah sangat membantu masyarakat dalam meningkatkan pelayanan dan kehidupan kerohanian jemaat. Dengan adanya bantuan dana hibah tersebut, diharapkan proses pembangunan Gereja Baptis Gunung Game dapat segera diselesaikan sehingga dapat digunakan secara maksimal oleh jemaat sebagai tempat ibadah dan pembinaan rohani masyarakat di Distrik Mokoni, Kabupaten Lani Jaya, Provinsi Papua Pegunungan.
0: DPMK menyerahkan bantuan fasilitas kerja pembuatan batu tela kepada kelompok Paganame di Kampung Jinok, Distrik Nilimbo, Kabupaten Lanijaya. Selengkapnya laporan disampaikan Epifania Rian.
3: Pemerintah Kabupaten Lanijaya melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung DPMK menyerahkan bantuan fasilitas kerja pembuatan batu tela kepada kelompok Paganame di Kampung Jinok, Distrik Milimbo, Kabupaten Lanijaya, Papua Pegunungan kemarin. Bantuan tersebut diserahkan oleh PLT Kepala Bidang Pemerintahan Keuangan dan Aset Kampung DPMK Lanijaya, Aibenius Wenda, mewakili PLT Kepala Dinas DPMK Kabupaten Lanijaya. PLT Kepala Dinas DPMK Kabupaten Lanijaya Gurius Gunaitabuni mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Lanijaya dalam mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati, yaitu membangun dari kampung ke kota. Menurutnya bantuan berupa gerobak, ember, tong, dan selang diharapkan dapat membantu masyarakat mengembangkan usaha produktif secara mandiri di kampung. Ia menjelaskan program tersebut akan dilakukan secara bertahap di sejumlah kampung. Sebelumnya kegiatan serupa telah dilaksanakan di Kampung Tepugi, Distrik Yiginua, dan kali ini dilaksanakan di Kampung Jinok, Distrik Milimbo. Gurius menambahkan, karena keterbatasan anggaran, DPMK belum dapat menjangkau seluruh kampung di Kabupaten Lanijaya, namun pihaknya tetap berupaya menjalankan program tersebut secara bertahap dan bekerja sama dengan dinas terkait. Sementara itu, Ketua Kelompok Paganame, Anius Wenda, menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Lanijaya melalui DPMK atas bantuan yang diberikan kepada kelompoknya. Aibenius Wenda berharap bantuan tersebut dapat dikelola dengan baik secara swadaya dan mandiri oleh masyarakat. Ia juga mengajak masyarakat untuk lebih kreatif dan inovatif agar usaha yang dijalankan dapat terus berkembang. Melalui bantuan ini, DPMK Lanijaya berharap masyarakat Kampung Jinok semakin semangat bekerja, mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan keluarga serta kampung. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Rean melaporkan.
0: Saudara, sekian lintas berita Papua Pegunungan edisi hari ini Sabtu 20 Juni 2026. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Selma Tanasikona mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Wah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

Saat daerah lain menyebut mobil angkutan umum sebagai angkot, seantero kota Daeng malah menyebutnya sebagai PT-PT. Tidak hanya di Makassar, rupanya berlaku di seluruh pulau Sulawesi. Nama PT-PT berasal dari istilah lokal Makassar saat merujuk uang receh pecahan 5 rupiah atau 10 rupiah. Nominal tersebut digunakan para penumpang moda transportasi saat membayar jasa supir, utamanya pada dekade 1960-an. Lama-kelamaan, istilah PT-PT ternyata tidak lagi merujuk pada sebutan untuk uang logam. Saat ini, masyarakat menyematkan sebutan PT-PT pada kendaraan roda 4 yang berlalu lalang mengantar penumpang di seluruh penjuru kota Makassar.

Saudara pendengar di manapun Anda berada, selamat pagi untuk Anda, selamat beraktivitas untuk pagi hari ini ya. Dan ya, pagi ini seperti biasanya disuguhkan dengan udara yang sangat dingin ya di kota Wamena. Nah, untuk Anda yang pagi hari ini sudah mendengarkan siaran kami, gimana cuaca cuaca di daerah Anda ya? Karena kenapa di Wamena akhir-akhir ini udaranya sangat dingin? Karena sudah beberapa hari tidak hujan ya. Dan ya, kita berharap aja, berdoa ya, semoga cuaca di Kota Wamena dan sekitarnya selalu mendukung ya segala aktivitas kita. Selamat hari Sabtu. Selamat berakhir pekan ya untuk hari ini. Semoga di hari ini Anda bisa menggunakan waktu sebaik mungkin untuk berkumpul bersama keluarga tercinta. Kami akan hadirkan beberapa pengumuman pendengar untuk Anda. Pengumuman yang pertama ini dari Sekolah Tinggi Agama Kristen Diaspora Wamena. Ditujukan kepada seluruh tamatan dari SMA, SMK, SMTK, dan mahasiswa transfer yang ada di Papua Pegunungan. Sekolah Tinggi Agama Kristen Diaspora Wamena telah membuka pendaftaran penerimaan calon mahasiswa baru S1 dan S2. Dengan program studi yang sudah terakreditasi BAN PT dan LAMDIK. Sarjana Pendidikan Agama Kristen, konsentrasi Sarjana Manajemen Pendidikan Kristen, konsentrasi Sarjana Bimbingan dan Konseling Kristen, dan Magister Pendidikan Agama Kristen atau MPD. Pendaftaran gratis. Jadi penerimaan dibuka mulai tanggal 1 Mei sampai dengan 30 Juni 2026 dengan kuota terbatas. Jangan sampai terlambat, segera daftarkan diri Anda ke kampus TAK Diaspora Wamena dengan alamat di Jalan Sudirman Wamena Kota dari hari Senin sampai Jumat pada jam 8 sampai jam 12 siang waktu Indonesia Timur. Nah, Anda juga bisa melakukan pendaftaran lewat WA dengan menghubungi nomor HP 0821-9843-5079 atau juga Anda bisa menghubungi di nomor 0822-4810-9311. Nah, di mana pendaftaran pada kuota ini gratis dan akan mendapat baju kemeja alma mater STAK Diaspora Wamena yang pastinya keren. Demikian pengumuman ini disampaikan atas perhatiannya diucapkan. Terima kasih. Dan selanjutnya pendengar, pengumuman yang berasal dari STT Arastamar Wamena ditujukan kepada masyarakat Kota Wamena dan sekitarnya. Telah dibuka pendaftaran penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Program studi telah terakreditasi institusi dan program studi sebagai berikut. Pasca sarjana, Magister Pendidikan Agama Kristen terakreditasi baik oleh BAN PT. Program studi strata 1 meliputi 4 prodi. Program studi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini PK PAUD. Program studi Sarjana Sosiologi Agama. Program studi Sarjana Pendidikan Agama Kristen akreditasi berkali. Program studi Sarjana Teologi Akademik. Gelombang pertama ini sudah dilakukan ya atau dilaksanakan. Dan gelombang kedua juga telah dilaksanakan. Dan untuk gelombang ketiga, tanggal 22 sampai dengan 30 Juni 2026. Dan tes masuk gelombang ketiga, 1 Juli 2026. Adapun persyaratan pendaftaran, fotokopi SKHU dan ijazah SMA atau sederajat yang telah dilegalisir, fotokopi akta kelahiran KTP 1 lembar, pas foto terbaru berwarna 3x4, latar belakang merah, banyak 4 lembar,
boleh melampirkan SKHU sementara atau SKL dari sekolah asal. Tersedia beasiswa bagi calon mahasiswa S1 PAUD bagi putra-putri asli Jayawijaya. Informasi lebih lanjut penerimaan mahasiswa baru dapat mendatangi Sekretariat STT Arastamar Wamena, Jalan Trikora, nomor 8, Kompleks GPDI El Sadai Wamena Kota, hari kerja ya, Senin sampai Sabtu, dan jam kerja jam 8 sampai pukul 15 waktu Indonesia Timur. Atau Anda bisa menghubungi kontak panitia 0853-9994-0352 atas nama Mardi, atau juga Anda bisa menghubungi nomor 0812-2868-6948 atas nama Matfavina Waisimon. Dan Anda juga bisa menghubungi ya nomor 0812-4807-2838 atas nama Sony Ramba. Demikian pengumuman ini disampaikan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Buang di mana plastik ini? Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
1: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
0: Jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
1: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?

0: 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Mas, ini mas, baksonya mas.
3: Udah nyampe baksonya.
4: Iya, masih panas nih.
3: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
4: Mangkoknya sen. Tuker sih sen. Yang itu aja.
3: Emang kenapa mangkok kamu leh?
4: Saya mau yang itu.
3: Apa bedanya mangkok saya ini?
4: Ada gambar ayamnya.
3: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
4: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau enggak saya enggak mau makan lah.
3: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau enggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
4: Pokoknya yang gambar ayam.
3: Ay, ngeyel bener kamu ini, Le.
5: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu,

Mangkuk ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkuk dengan gambar ayam jantan ini konon melambang khas demi kesejahteraan. Sejak awal ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkuk ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

0: Ini kembaliannya, Mas.
1: Makasih, Mbak.
0: Hobi banget bikin duit lecek.
1: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
0: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di staples. Dirawat gitu, biar awet.
1: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
0: Yalah, bebas.

Anda perlu tahu. S-Bahn pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.

0: Para pendengar dimanapun Anda berada, jangan lupa juga ya, kami ingatkan terus untuk Anda bahwa nanti di pukul 9.30 waktu Indonesia waktu Indonesia Timur ya, pastinya jangan sampai lupa untuk menyaksikan pertandingan Brazil versus Haiti ya. Jadi pesta bola dunia 2026 ini lanjut panas nih. Karena buat Anda yang kemarin sudah menyaksikan pertandingan Brazil, nah sekarang Brazil akan main lagi bersama Haiti. Jadi ini Brazil akan menghadapi Haiti pada pertandingan grup C. Jadi siapakah yang berhasil mendapatkan tambahan 3 poin? Nah, siap-siap juga dengarkan atmosfer pertandingan dan komentar seru bersama Erik Hamzah dan Senpi Hilmansyah di program Debar atau Dengar Bareng. Nah, jangan lupa juga nih pendengar, Anda bisa menyaksikan secara live di frekuensi 88,8 FM dan jaringan RRI Indonesia ya. Termasuk nanti kita di Pro 1 RRI Wamena. Jangan cuma update skor, rasakan langsung euforia Pesta Bola Dunia 2026 bersama RRI Pro 3.
1: Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan berbagai perubahan besar. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, membuat persaingan semakin luas dan menarik dengan total pertandingan yang lebih banyak dan durasi yang lebih panjang. Hey, bersiaplah. Edisi Piala Dunia FIFA 2026 dipastikan menjadi yang terbesar dalam sejarah. Berbeda formatnya, semakin meriah persaingannya, namun semangatnya tetap satu, sepak bola untuk dunia.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Air sangat dibutuhkan makhluk hidup, khususnya manusia, demi kelangsungan hidupnya. Untuk minum, mandi, memasak, dan keperluan lainnya. Seperti pisau bermata dua, air juga dapat membawa malapetaka seperti banjir dan tanah longsor. Banyak peristiwa, hilangnya harta, rumah, terpisahnya anggota keluarga, bahkan sampai korban nyawa karena air. Langkah-langkah sederhana dapat dilakukan untuk meminimalisir banjir. Dengan tidak membuang sampah di saluran air dan sungai, membuat resapan air di halaman rumah kita, bergotong royong membersihkan sungai dari sampah, dan lain sebagainya. Air adalah sahabat, bukan musuh.